0: Dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Golongan B40 di Membakut menerima manfaat menerusi program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU yang menawarkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu turut membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk mereka.
1: Ya, ini adalah manfaat kepada usahawan tempatan untuk mereka dapat memasarkan produk-produk mereka. Jadi inilah peluang untuk kita bantu kita punya usahawan tempatan untuk memasarkan produk-produk mereka untuk diperolehi, dibeli oleh kita punya komuniti lah.
0: Dato' Muhammad Alamin ditemui RTM selepas merasmikan program JMKU di tapak tamu Pekan Membakut. Sambutan orang ramai amat menggalakkan apabila beberapa barangan keperluan seperti telur dan beras habis dijual dengan cepat. Pembangunan infrastruktur dan kemudahan rakyat di Dun Kadamayan terus diperkukuh menerusi pelbagai projek yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu. Adun Kadamayan Dato' Iwan Benedict berkata, projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan raya, jambatan, sekolah dan klinik desa bagi memenuhi keperluan penduduk. Antara projek utama ialah Jalan Sayap, Jalan Terintindon, Jalan Podos serta pembinaan jambatan melangkap dan jambatan kaum.
2: Dan ini belum termasuk projek berskala kecil. Tamu-tamu di kampung-kampung selama ini yang hanya beralaskan lantai biasa, tanah, tapi sekarang ini mempunyai kemudahan tamu-tamu desa.
0: Dato' Iwan ditemui RTM di Kota Belud. Sementara itu, program penyukatan tanah di bawah program pantas turut dilaksanakan melibatkan Mukim Melangkap dan beberapa kampung di Mukim Sayap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pendidikan, kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Hu Guan Xiao Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Dia berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Momonis, Managon dan Momorisol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya, program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi, penceritaan dan pidato. Rumah tradisi Valai Putanan Dusun Labuk di KDCA adalah milik bersama seluruh masyarakat subetnik Dusun Labuk dan bukannya hak mutlak daerah Telupit. Jelas Adun Telupit, Datuk Johnny Bond J. Kurum, KDCA Telupit hanya dilantik sebagai pemegang amanah bagi mengurus kebersihan, penyelenggaraan dan operasi bangunan tersebut.
4: Itulah sebab kita berikan pemegang amanah itu untuk menjaga kebersihan, maintenance, berurusan dengan siapa yang menyewa dan membayar kepada KDCA, mesti ada yang pemegang amanah dia. Jadi KDCA Telupit kita bagi yang. Namun penggunanya itu kita bagi kepada seluruh masyarakat Dusun Labuk.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Akses rawatan pesakit HIV/AIDS diperluas. Jualan madani di Membakut dapat sambutan menggalakkan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11.

0: Baiklah, untuk apa cerita kamu orang pagi ni sudah pun 8.15 minit pagi. Kita akan bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau serta Labuan FM pagi ni. Apa khabar semuanya? Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Alhamdulillah, sihat selamat pagi.
0: Apa khabar abang-abang dan adik-adikku semua?
1: Sihat.
2: Macam salah dia seorang ni.
0: Di Keningau kita ada Hex, di Sandakan iya, kita ada Didi Kak Nur, N di Tawau dan Labuan senyap gelap gelita. Shima dan juga Hebri kata
3: suara saja
0: yang adalah pagi ni kan. Tidak apalah, sekejap saja lagi kita akan nampak lah orang punya muka tu. Baik, pagi ini topik kita adalah apa tadi tu, lupa sudah, saya beli online dan barang sampai.
4: Shopping online. Jaga.
0: Biasalah kalau gerakan solo pagi ini ni kan, dia macam kelang kabut sikit lah. Tapi itulah kan, bila kita seiring lah macam jugalah bila kita beli barang online ni, kadang-kadang nampak di gambar tu cantik sampai tidak terkata-kata. Bila sudah sampai tu kan, macam yang kau 1001 bahasa kau mau cakap di sana kan. Tapi apapun, kita mulakan dulu di Tawau. N, macam mana pandangan N mengenai beli barang online dan juga barang sampai itu, apa kejadian? Pernah dapat pengalaman begitu, N?
1: Pernah. Kalau saya biasanya untuk yang shopping online versus dengan barang yang sampai ni, terutamanya baju lah. Kalau yang kalau kita nampak yang dipamerkan tu, baju tu color lain, dia cakap contoh baby blue, yang sampai dusty blue. Dusty blue baby blue tak sama. Kalau wanita ni tahulah tu. Dia punya warna-warna tu berbeza tu. Tapi bila online, dia cakap warna dia macam ini, yang sampai warna lain. Tapi kalau saya selalu ada masalah dengan itulah, dengan warna. Kalau macam dan juga size sesuatu barang tu, saya juga silap saya juga yang dah cek betul-betul dia punya ukuran. Main nampak dari gambar je ni. Kadang-kadang orang gambar kan macam zoom kan, jadi kita nampak macam besar. Jadi saya pun besarlah ni kan barang ni sampai. Sekali sampai tempat masak tu kecil lah pula, tempat simpan lauk tu. Apa boleh buat lah, terpaksa nak order lagi.
0: Dia punya kecil tu macam mana?
1: Dia punya kecil tu yang untuk bikin cecah lada lah bahasa sejak tu. Di gambar tu nampak macam besar. Mungkin tu lah kan, orang zoom kan, tu lah nampak macam besar. Selalu begitu saya, kalau saya ada masalah dengan warna, kalau bukan warna, dia punya size dan ukuran. Selalu begitu. Kalau masalah lain, macam contoh kita order lain yang sampai, tak pernah lagi lah terjadi dengan saya. Cuma masalah dengan warna dan ukuran yang size, itu selalu terjadi. Kalau lain-lain, contoh order barang dia tak sampai-sampai, pernah satu kali sejak, itu pun barang tu dorang akan refund jugalah balik. Selalunya macam tu. Pernah juga saya order satu lagi, saya order almari. Jadi guna shipping, sea shipping kan murah. Jadi bila dia guna sea shipping, orang tu lupa letak fragile, stiker fragile tu. Sudah sampai, dia macam retak lah. Tak boleh lah buat. Malas lagi buat urusan, mau kasih return balik lah, apalah itulah inilah. Jadi saya pun reda aja lah, biar sejak lah. Kalau saya jenis jadi begitu, malas mau banyak-banyak hal lagi.
0: Jadi itu, halalkan sajalah kan.
1: Iya betul. Itu respon dari Tau FM lah.
5: Ada suami bang.
0: Tapi kan, kenapa juga kamera mau di ujung-ujung tu?
1: Itulah tu. Nanti diubah.
0: Baik, di Labuan FM ada sudah visualnya itu. Kuning-kuning hari ini ya. Wajah kuning. Apapun, kita pergi
3: awak pening.
0: Buat awak pening kan. Beli barang tapi buat kita pening. Kalau barang yang kita mau beli itu tidak sampai apa yang kita mau. Okey, kita pergi Labuan FM lah terus. Pergi dengan Shima dan juga Hebri. Ada pengalaman kah?
3: Okey. Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Okey, ini dia berarti topik kita pagi ni, reality versus
2: ekspektasi.
3: Expectation versus reality.
2: Versus reality. Yeah,
0: okay. So English pun boleh lah.
3: Boleh lah kan. Okay, kalau kita cakap mengenai dengan online shopping ni, barang yang sampai. Kalau saya lah, pengalaman saya sendiri dari segi size. Saya pernah dapat kasut sebelah Sebelah saiz kecil, sebelah saiz memang betul-betul saiz saya.
1: Boleh juga begitu, lain-lain saiz.
3: Dia punya, boleh, betul. Dia datang macam tu. Lepas tu desain dia lebih kurang.
1: Alamak. Kena scam sudah yang beli.
0: Nanti kau DM saya di mana dia platform tu.
1: Dia dekat TikTok juga lah.
0: Okay.
3: Saya rasa mungkin dia punya owner tu kelang kabut kali packing kan, terlalu banyak order mungkin.
0: Yeah.
3: Tapi saya jenis yang malas mau rumitkan keadaan, saya tidak return, saya beli baru saja lagi.
0: Betul.
3: Sebab kasut murah. Jadi kalau kasut mahal memang saya return lah, tapi kalau kasut yang memang berpatutan, yang memang boleh saya beli juga, saya tidak return, saya beli baru sajalah. Tapi tempat kedai lain lah, bukan kedai yang sama. Lagi satu macam yang N kongsikan juga tadi, yaitu dari segi warna baju. Kita order, kita beli warna baju ni yang sampai warna baju ni. Dia warna biru juga, tetapi biru dia lain. Dia tidak macam biru yang kita mahu tu. Tapi itu bagi N kan, baju biru. Kalau saya warna hijau, saya order warna hijau mint, tapi yang sampai turquoise.
0: Wow.
1: Dia tak sama tu warna dia tu.
3: Ya, saya tidak berapa dengan kalau bilang turquoise ni, ialah lagi-lagi baju yang memang kita pakai untuk kerja kan. Turquoise sangat menyala dari jauh lagi nampak, so saya beli berturquoise-turquise sana kan. Jadi cobalah. Jadi memang itu antara pengalaman saya. Kalau macam Syima, macam mana Syima? Okay,
6: kalau saya shopping online dengan versus barang sampai ni, rasanya sama juga lebih kurang. Dia lebih kepada dengan warna barang tu, saiznya macam mana. Biasanya begitu sajalah. Tapi kalau yang setakat, kalau salah order ni, setakat ni macam tiada. Cuma yalah, apabila kita mau shopping online ni, pastikan kita kena baca dulu dia punya ni lah.
3: Betul, dia punya review.
6: Review macam mana, supaya kan kita bila kita terima barang tu, jadi at least kurang-kurangnya sama seperti apa yang diiklankan tu.
3: Betul.
6: Tapi setakat ni biasa, kalau setakat salah warna, salah saiz tu, itu normal. Saya sama macam Hebri, tidak mahu memanjangkan masalah. Order lagi. Kita order lagi
3: selagi belum kosong.
0: Tapi kalau tapi kosong itu,
3: dia dapat order sudah.
0: Tapi itu murah kan, kalau yang mahal kena lah return.
3: Mahal dia dapat lah. Memang sakit hati lah, betul-betul sakit
6: hati. Mungkin panjang jugalah. Kan kalau yang mahal-mahal ni jaranglah beli secara online.
3: Kan, jadi itulah dia.
5: Apa saya better sama Syima?
6: Anduh.
3: Dengan shopping online.
0: Apa juga tu kalau yang RM200 kali tu kan?
1: Kan.
3: Okey, baik, kita respon daripada laman FM. Okey,
0: ya. Saya difahamkan Hex dia tidak beli online. Dia pergi kedai terus. Betul ke Hex?
3: Wow. Hey, jangan juga.
6: Balik-balik pasal sampai.
0: Paling-paling banyaklah pasal dia di office tu sampai.
5: Kali-kali datang kan. Yeah. Setiap kali ting-tong, barang si Hex. Ting-tong, barang si Hex.
0: Okey, Hex, bagaimana pengalaman Hex? Macam mana pula kedai FM?
5: Okey, baik, terima kasih Rafiq. Kalau pasal ialah shopping online dan juga barang sampai, ialah masa kita scroll telefon tu kan, semua nampak menarik di telefon kan. Nampak macam ngam betul dia punya size, ngam betul dia punya warna, cantik, harga pun wow, murahnya. Review dia pun kadang-kadang nampak meyakinkan, yang di atas-atas tu kadang-kadang dong punya kawan-kawan juga tu kan. Kita klik jalan terus kan, beli. Rasa macam kita ni bijak berbelanja pula. Rupanya bila barang sampai, nah kau sanalah. Macamlah, kerana pengalaman warna tu memang terjadi. Kemudian barang sampai tu yang saya pernah order set peralatan memasak.
0: Wow. Okay.
5: Sekali dia sampai, kata apa, mainan budak-budak.
6: Miniature.
5: Peralatan tu kan, sudah lah warna pink, jadi tu buka lagi, kita unboxing di office, matilah semua ketawa di office. Rupanya yang kita tengok review tu kan di atas tu, semua rupanya memang permainan kanak-kanak lah. Kita ni kan
1: ialah, mungkin yang tak nampak dia tulis toys kali situ.
5: Ya, betul kan?
6: Terus proses.
5: Rasa macam terhibur lah, bahkan macam kena scam diri sendiri rupanya.
0: Macam saya tahu tu, macam saya tahu di mana platform kau beli tu.
5: Jangan, kalau yang di sana tu memang begitulah Tuhan. Tapi betul, itu pengalaman yang selepas daripada itu kan, memang saya cukup berhati-hati untuk membeli secara dalam talian ni lah. Trauma betul, padahal itu siapa pun macam kegembiraan juga, bahkan memberikan keceriaan kepada diri sendiri. Dan
3: mudah silah sama rumah.
5: Jangan, kita bagilah anak staff bikin main masak-masak di rumah. Libur lebah waktu pindah yeah. Tapi ialah kena berhati-hatilah bila kita beli secara online ni. Mm-hmm. Macam yang kawan-kawan bagi tahu, review tu penting. Kemudian semaklah betul-betul, harga murah tu tidak menjamin barang tu akan seperti mana yang kita akan dapat. Harga murah, risiko kualiti itu memang ada. Promosi hebat dia, tapi tunggu lama. Kadang-kadang satu lagi, barang tu lambat sampai. Ini yang berpusing-pusing. Kalau kita tengok di status apa ni, penghantaran tu macam dekat sudah, macam area-area kita sekali rupanya balik lagi pergi sana.
0: Kan, kenapa tu begitu
5: berhubung.
0: Kan?
5: Ya, heran kan? Heran. Kalau pergi, tapi kalau kita beli dari luar negara, kadang-kadang lebih cepat daripada yang kita beli di dalam Malaysia sendiri. Itu yang tahan sajalah. Kerana apalagi kalau kita mau belikan yang memang kita perlukan dalam jangka masa yang memang kita sudah target dia akan sampai. Tapi rupanya selepas daripada yang kita perlukan tu, barulah dia sampai di sana lah. Sakitnya hati. Gitu kan. Tapi secara keseluruhannya, bila shopping ni kan, ialah memang memudahkan shopping online. Tapi pengalaman sebenarnya adalah kadang-kadang kita bergantung juga kepada kepercayaan seller. Kadang-kadang bila kita sudah percaya satu seller tu, memang kita akan terus kepada produk ataupun yang seller tu jual lah. Dan yang kita tu ialah jangkaan pribadi selalu macam tu lah.
0: Ya, macam semangat memang pula kan. Hex, kau kongsi ini macam pengalaman kau selalu betul kena.
5: Betul. Tidak juga lah selalu. Terpaksa berhati-hati selepas daripada alat memasak itu. Kejam.
0: Baik, yang terakhir kita pergi ke Sendakan FN, Kak Nur dan juga Didi. Bagaimana pengalaman?
7: Kalau Kak Nur ni memang jarang apa ni beli online. Lebih kepada fizikal.
0: Sama kita.
7: Kalaupun online, kakak akan minta bantuan kepada anak buah ataupun anak kalau kebetulan ada di rumah, sebab anak semua sudah di KK dan juga di KL kan. Jadi pengalaman kakak pula ni memang kalau online, contohnya lah, ini mungkin keluar sedikit dari topik, tapi ini pengalaman Kak Nur. Sebab jarang apa ni membeli secara online. Contohnya baju tidur, ini yang pengalaman sebenar kan. Tengok di TikTok tu memang cantik lah baju tidur tu. Kemudian mau dua warna tapi tak pandai kan. Terpaksa color yang sama, the same color. Beli terus dua. Tapi sekali sampai tu, alhamdulillah cantik pula, sedap di badannya. Tapi kalau secara pribadi, memang kakak lebih kepada fizikal, secara fizikal.
0: Itu yang lebih baju terbaik.
7: Baju-baju pun kalau pergi kerja, kakak lebih kepada yang apa ni, baju yang pergi tukang jahit lah untuk beli online. Memang mungkin dalam 30 tu mungkin satu je kita beli, ataupun terus kepada butik. Lebih kepada fizikal lah.
8: Butik-butik mana?
7: Bukan juga. Memang tapi Kak Nur memang sejak bukannya sejak azali, yang masa muda-muda 20-an dulu memang secara fizikal, memang membeli secara fizikal.
8: Kita bawa-bawa sampai sekarang tu kan, Kak?
7: Ya, sampai ketua,
8: Pak. Kita percaya kepada mata apa tu secara pandang terus kan. Saya pun sebenarnya bukan penggemar membeli secara dalam talian. Saya suka fizikal.
7: Tapi
8: sebab macam kawan-kawan lain juga lah, salah satunya daripada saiz, warna. Pernah saya beli baju sampai dia punya corak tu macam warna yang dicetak-cetak surat kabar. Digambar punya cantik. Sekali sampai sekarang saya tidak pakai baju tu. Ada dua pasang ya saya beli. Sampai sekarang saya bergantung di lemari ya, Kak Nur. Dan yang paling saya lebih lupa, baru-baru ini juga saya ada beli dalam talian ni keropok kulit ikan. Macam aku tengok macam banyak orang beli. Jadi belilah, kebetulan beli dua botol RM50 saya beli terus. Sekali sampai teh.
1: Teh kan? Kenapa beli teh?
8: Teh tulisan bahasa Cina. Betul, terus aku bagi tahu dengan bos Silas. Bos, baca apa bos ini, apa bos dia punya maksud? Boleh minum ke bos? Dia bilang.
1: Jadi boleh minum.
8: Saya macam terus jerak sampai sekarang. Nak boleh minum, saya nak minum.
0: Okeylah, baik. Sudah pun di jam yang terakhir, macam kalau cerita ini panjang kita boleh bercerita kan. Betul. Pengalaman masing-masing apapun. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Yalah, perkongsi rakan-rakan kita semua ni, di sebaliknya tu ada tips yang boleh kita ambil, di mana bila beli barang atas talian ni, pastikan anda selidik dahulu. Kalau tidak pasti, jangan beli. Betul. Kan tengok review dulu kan, macam mana, dan juga tengok gambar yang orang gambar selepas beli tu. Itu lagi real daripada gambar yang di digambar oleh seller kan. Jadi jangan tertipu dengan harga yang sangat murah, kerana akan anda akan dapat set masakan permainan.
3: Ai, gambar teh tadi.
0: Gambar teh kan. Okey, terima kasih. Jadi kalau Rafiq sendiri, sempat lagi ni, kalau Rafiq sendiri, Rafiq lebih suka kalau beli saiz, kalau beli saiz, kalau beli barang yang melibatkan saiz, Rafiq lebih suka beli secara fizikal. Jadi tidak rugilah. Jadi kalau yang benda-benda yang kecil-kecil itu, sebenarnya beli online. Okey, apapun semuanya,
8: tidak penyesalan kan.
0: Terima kasih atas perkongsian semua rakan kita, Hex di Keningau FM, Kak Nur, Didi Sanakan FM, ya, N di Tawa FM, dan juga

0: Cerita Kedai Kopi. Ya, kadang-kadang cerita kedai kopi ni dari pagi sampai malam dah habis-habis. Ada je cerita diorang kan. Kan. Maklumlah lama tak berjumpa ai.
1: Masalahnya besok dah berjumpa jumpa.
0: Iya, itulah
1: itu
0: juga.
1: Ceritanya.
0: Masalahnya ai ulang-ulang saja ceritanya. Itu je.
1: Tanya dia macam mana tempat baru kerja, okey kan. Kan macam mana makanan sana tak sama dengan sini kan.
0: Kan.
1: Aku di Indonesia banyak makan bakso lah apa semuanya seronok lah makan asli-asli semuanya kan.
0: Iyalah.
1: Kan jadi adalah cerita-cerita baru.
0: Iyalah betul.
1: Tapi yang penting cerita-cerita tu yang akan mendatangkan faedah lah.
0: Iyalah. Kan. Okey. 840 kita nantikan untuk di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sanakan dan juga Keningau FM. Dan terus respon bersama kami menerusi rantak pagi kita respon pagi pusaka yang masih kamu simpan. Okey, poster sudah kita naikkan di Facebook dan juga WhatsApp Tau FM. Ini si Jamal, apa ceritanya ni? Jamal. Inilah yang kami tak ada disimpan. Tapi kalau gaya tidur atau duduk ramai terikut arwah bapak saya, Laupa bin Lacong. Dari anaknya sampai cucunya ramai ikut semula jadi. Ui, begitu ya Jamal.
1: Apa ni? Pusakanya tu gayanya lah.
0: Oh iya, cak turun tu. Tutorial tidur kan ni? Inilah yang kami simpan sampai sekarang. Cuba kita tengok dulu.
1: Ya, apa yang kamu simpan
0: cara
1: ni?
0: Cara tidur. Oh, begitu.
1: Oh. Hah? Bersilat bagus ni, Jamal.
0: Oh, bercerita basi Jamal. Oh, begitu. Dia tutorial.
1: Ataupun dia begini.
0: Ui, lainnya. Kaki apa ni naik sebelah. Macam bersilah sebelah.
1: Bersilah juga dia tapi
0: dia tidur. Oh, unik sangatlah. Sampai ke cucu ya, Jamal. Wow.
1: Kan? Itu yang dia warisinya. Ya, bolehlah pusaka tu.
0: Betul lah juga.
1: Dia warisilah. Kan? Itu ya, cara tidur pula. Boleh.
0: Kan nanti kalau kamu ada lagi mau respon, bagi tutorial macam si Jamal.
1: Macam Jamal ya? Macam mana kamu tidur?
0: Telepon pun boleh juga. Okey, di
1: 08-77-8243.
0: Yes, boleh juga. Okey, kita nantikan untuk di hari sana sini.
2: Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, come back.

0: kamu. Hai, saya Ram Laram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, sudah pukul 8.40 minit pagi untuk Dari Sana Sini. Kita akan bersama rakan kita seperti biasa kembali bersama Hex di Keningau FM. Pagi Hex.
2: Pagi juga.
1: Okey, sandakan siapa? Didi.
2: Iya. Yeah.
1: Okey, Tawau N pastinya.
3: Betul, saya lah tu.
1: Okey, kalau kau tu, kau lah dulu mula. Okey, N silakan.
3: Okey, terima kasih Rafiq untuk perkongsian di hari-hari ini, edisi Isnin 18 Mei 2026. Satu perkongsian dari Tawau FM berkaitan dengan kempen Derma Dara. Seperti biasa diadakan kempen Derma Dara di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang ini. Satu makluman daripada Tawau FM, sesuai pilihan anda terus ke Keningau bersama dengan Hex pula untuk perkongsian di hari. Silakan.
4: Baik, terima kasih Andy Tawau FM. Di Kening FM juga satu perkongsian baru saja bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang hari ini. Berlangsung program jelajah saringan kanser Sakan peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arket Keningau. Jadi untuk hari ini, selain pada saringan kanser payudara, pangkal rahim, kolorektal, mulut dan juga saringan kesihatan serta saringan TB, turut diadakan adalah bicara sihat berkenaan kanser payudara dan juga penjagaan dan perawatan pesakit kanser. Itu satu perkongsian dari Kening FM. Dari Keningau, kita ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih Hex, Keningau FM, stesen pilihan anda di Tawau FM bersama dengan N tadi. Terima kasih. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini, kita hanya ada satu catatan, yang mana pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsung program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan Jabatan Penjara Malaysia oleh syarikat swasta dan juga NGO yang bertempat di Rumah Perantaraan Sandakan Jalan Sungsiu Sandakan. Dan selesai kita kembali bersama dengan Roy Rafiq di Sabah FM pula. Silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi tadi, Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM Parlimen Sepanggar di yang bertempat di Politeknik Kota Kinabalu, dan pukul 9 pagi sebentar saya lagi juga Majlis Penganugerahan Pingat yang akan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Kami akan bawakan juga saya langsung menerusi Radio Sabah FM. Dan juga 9.30 minit pagi, Hari Jehua Bertemu Pelanggan bertempat di Wisma Wanita. Dan pukul 7 malam nanti, perasmian Terminal Ferry Jelselton Point Baharu Terminal Ferry Jelselton. Itu dia 4 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam Diari Sana Sini. Apapun, terima kasih rakan kita di Tawau N.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Oi, saya pergi hilang sudah.
2: Menunggu baju dia.
3: Menunggu baju si Didi.
1: Menunggu baju si Didi ni kan, yang beli tadi tu.
3: Sama mainan si Hex tu.
1: Ya. Jangan juga.
3: Okay.
1: Terima kasih Hex di Keningau dan Didi Sandakan FM.
2: Terima kasih juga. Terima kasih Abang Long. Okay.

0: 8.53 kami ni pagi waktu ini.
1: Sukatlah kamu kan.
0: Sambal lada, sambal lada, sambal lada terasa.
1: Jadi itulah dia. Yang penting kamu gembira.
0: Betul. Ada orang tak boleh hidup tanpa sambal.
1: Kan? Tapi tobatnya pun sambal.
0: Ya, betul.
1: Betul lah aku semuanya. Tapi dia boleh minum sudah kan. Utamanya susu kan. Makan lagi.
0: Itulah. Dia sudah tahu dia tak boleh. Tapi dia buat makan lagi juga.
1: Ada yang tak boleh tolerate lah. Macam yang sendiri tidak tolerate dengan lada.
0: Boleh juga. Cuma kena berpada-pada. Kalau terlampau
1: sekadar,
0: tu.
1: Sekadar tu lah.
0: Ya, betul.
1: Ada yang jenis yang macam, oh ini ditamring. Kalau makan nasi tu, dia kena gigit tu lada.
0: Oh iya. Iya, saya nak boleh begitu. Tapi saya admire. Saya, orang yang boleh terus, bukanlah. Yang boleh terus gigit lada kan. Yang macam begitu. Ay, makan. Tapi saya suka tengok orang mukbang. Orang makan yang apa tu? Yang lada panjang-panjang besar gitu, tu.
1: Itu okey lagi, nak pedas.
0: Itu dah pedas kan kalau yang besar.
1: Kalau cabai rawitnya tu.
0: Yang cili padi yang kecil-kecil tu.
1: Aduh,
0: yang main gigit begitu syak orang. Yang
1: merah lagi kan, hijau kan tidak berapa kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dia perlu makan. Yang kata raw garlic saya tu kan. Kadang-kadang makan, dia pakai raw garlic kan. Itu lain lagi. Itu okey lagi.
0: Yalah.
1: Itu mau ditulis, tajuk baru lagi tu. Kan.
0: Betul.
1: Ada macam kalau di masa di, apa ni, di Haramain dulu. Kalau minum dia punya kopi tu. Kopinya tu memang tak manis. Tapi kau kena pegang satu sugar tu. Saya tak tahu pasti saya mana dia pump sugar kan. Tapi saya jenis yang memang kalau kopi memang tak bergula.
0: Okey.
1: Jadi buat biasalah tu orang pun tengok.
0: Iyalah.
1: Boleh minum. Boleh kan? Alhamdulillah, sebab limpas mulut, kalau limpas telinga baru tidak boleh minum.
0: Iyalah, betul.
1: Dia pun masa tu hari jadi kemerdekaan Saudi. Jadi apa bunyi-bunyi bising apa semua kan,
0: jadi?
1: Pergilah tengok kan. Ada dia bagi apa ni, minuman tu complimentary. Jadi duduklah minum situ 3-4 gelas. Saya tak pandai minum satu gelas. Sebab dia punya portion kecil.
0: Kecil je.
1: Tapi
0: kau
1: kan. Bila nak kopi tahu lah tu kan. Hidup tanpa kopi ni kan macam lebih sanggup aku hidup tanpamu. Daripada tanpa kopi. Kau pikir.
0: Kau pikir sendiri bilangnya.
1: Aku dah boleh hidup tanpa kopi. Kenapa? Kau pikir.
0: Okay. Kita tengok di Facebook kalau ada rakan kita yang respon.
1: Di Facebook tidak ada lagi yang respon.
0: Belum ada lagi kawan-kawan yang respon. Belum lagi.
1: Belum ada lagi.
0: Okay, di WhatsApp to FM kita ada siapa tu lagi?
1: Siapa tu namanya?
0: Siapa dia itu? Belum ada. Kak Raju Alia sudah tadi.
1: Sudah tadi kan?
0: Okay, nanti kamu betul respon boleh di WhatsApp kita dan juga Facebook Tau FM. Kamu telefon pun boleh juga. 089-77-82-43.
1: Boleh voice note.
0: Iya pun boleh dulu.
1: Seketika bersama dengan
0: Adira, lagunya Ilusi.
1: Dihentak pagi.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wee Si untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan. Ya, InsyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuit Zingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: 21 minit pagi waktu ini.
1: Untuk lebih lagi lagu-lagu rock seketika.
0: Ya.
1: Multivocal.
0: Betul.
1: Setengah dua tengah ini. Hari ini selain pada itu ada juga maklumat-maklumat dan juga hiburan.
0: Ya.
1: Hai, selamat bekerja kepada kawan-kawan yang punch pukul 9 pagi. Yang mungkin
0: ada yang baru balik dari bersarapan juga.
1: Ada yang baru balik daripada shift malam.
0: Ya, ada
1: kan,
0: shift
1: jadi
0: malam.
1: Sehingga kawan-kawan apa semuanya kan.
0: Ya.
1: Seronok. Ya, betul lah. Kami selalu mewar-warkan tentang merasa menikmatilah. Nikmatilah hidup anda kan.
0: Betul.
1: Selagi masih
0: live the moment.
1: Yes.
0: Kan? Sementara masih hidup ni weh.
1: Selagi masih hidup lagi kan. kecuali kalau hidup. Kau sudah mati tapi kau dengar tahu FM kan. Aku nak tahu kau jenis apa kau. Manusia jenis apa ini? Sudah mati masih mendengar
0: masih
1: lagi.
0: Dengar lagi.
1: Kan pernah lagi bercakap sekuat weh. Tong sian tu nak apa cerita tu. Oh, sudah mati wah kau ni.
0: Itulah.
1: Rupanya tu kenapa nyala kan.
0: Tapi itulah kalau kita gembira dengan apa yang kita kerja, kita tak rasa
1: satu beban.
0: Yes. Dan kita bekerja dengan hati yang senang dan kita senang. Love what we do, love our job. Begitu. Kita tak rasa kita bekerja, kita akan rasa macam hari-hari kita buat benda yang kita suka. Begitu. Seronok kita rasa kan.
1: Tapi Rahimah.
0: Paling penting jaga kesihatan lah. Jangan stres.
1: Itu adalah kunci.
0: Terlampau stres juga bekerja.
1: Healthy and wealthy.
0: Betul.
1: Mau pergi well ni kan mesti kena help. Jangan macam ada satu satu senario yang berlaku kan.
0: Apa tu?
1: Senario.
0: Gitu-gitu.
1: Gitu-gitu kan. Dia kau dalam keadaan kau bersusah payah mencari duit. Akhir daripada ujung-ujung jawatanmu lah. Ataupun selepas daripada itu kan. Duit itu untuk kau pergi sakit saja.
0: Itulah betul.
1: Bayar kau punya sakit saja. Kau punya medical cardmu apa semuanya.
0: Kan.
1: Patutnya kau pergi enjoy. Paling jauh lah. Pergi sempurna.
0: Ya. Kan. Orang-orang yang kena enjoy juga.
1: Kau mesti enjoy itu duit.
0: Mesti healing juga.
1: Yes, yeah.
0: Kau punya enjoy pencet. Dengan yang mana kamu mampu lah.
1: Sekarang,
0: janganlah paksa betul.
1: Sekarang kan ada DIY sekarang. Kan ada agent-agent apa semuanya kan.
0: Betul.
1: Pergi Gonzo pun boleh. Siang pun boleh. Kan. Pergi Lanzo sana makan sana mie tarik.
0: Ya. Yang penting berusaha simpan duit boleh sudah tu. Pergi mana-mana yang kamu mau lah.
1: Saya pun anak saya pun saya begitu pesan kan. Bukan masalah banyak ataupun sedikitnya tu apa yang kau dapat. Tapi berapa bijak kau manage kau punya duit. Dalam 4-5 apa ni tabungan lah.
0: Yalah,
1: salah
0: betul.
1: Satu tabungan itu ialah untuk pergi mana-mana. Kau akan belanjakan pada bulan 11 nanti.
0: Ujung tahun nanti begitulah kan.
1: Selepas tu kau akan collect balik. Selain daripada kau buat investment kau punya sendiri apa semuanya. Jadi dia okay lah, alert lah apa semuanya.
0: Sekarang
1: kan?
0: Pun betul. Kalau mau supaya kita kadang-kadang ya manusia mudah lupa
1: ya,
0: kan.
1: Gitu.
0: Jadi kalau ada online banking ni, beberapa online banking ada sudah yang tabungan.
1: Yes, tabungan kan.
0: Tabung.
1: Untuk mana? Pergi contoh jalan-jalan. Ada satu untuk saving.
0: Ada satu saving, untuk investment. Investment ada untuk mungkin bayar kereta. Begitu, rotex kereta kan.
1: Jadi boleh didakkan atau didakkan
0: dari situ.
1: Ada yang beli apa ni, membeli barang-barang yang jenis yang emas.
0: Lagipun sekarang kan ai kalau macam mana-mana online banking ni kalau kita bayar menggunakan scan. Jadi kalau ada yang sensenya tu dia akan round up masuklah pergi mana-mana tabung tu.
1: Kan.
0: Jadi senang sah boleh tahu sudah.
1: Kan. Apalagi kalau mau melibatkan pembelian apa semua cuba cari yang selain daripada jualan murah, pengantaran dropshipnya tu kan, yang tempat-tempat yang drop off,
0: yang ketiga yang boleh ambil sendiri.
1: Ambil sendiri kan. Sebab betul. Jauh dia punya harga dia tu.
0: Ya betul.
1: Kadang-kadang sampai saja. RM10 kan bila yang biasa tu door to door step kan.
0: Betul.
1: Tapi bila pergi yang dropshipping tu dia pergi RM3.
0: Itulah. Yes, kan? Itulah kita membeli dengan bijak.
1: Kan.
0: Gitu.
1: Selain daripada itu, kamu buat investment mana-mana tempat.
0: Betul. Kan? Banyak yang boleh disimpan satu.
1: Tu yang tunjuk emas tu eh.
0: Itulah. Kan. Wow, kan? Cantik tu emas.
1: Itu jenis apa namanya tu?
0: Dah tahu. Emas. Emas lah. Di TV satu.
1: Sebab saya nampak satu adik Malaysia. Macam, panggil bagel.
0: Bengal tu
1: itu
0: dia
1: jenis. Ya, jenis yang apa ni memang solid lah.
0: Macam rantai sekarang, tangan, rantai leher.
1: Ada nama-nama dia tu kan?
0: Ada nama-nama dia.
1: Kan orang-orang yang emas suka dengan emas ni memang tahu.
0: Ya, orang tahulah tu. Yang berisi, yang tak isi, yang
1: itulah.
0: Boleh pakai harian, yang berat,
1: mana yang perhiasan.
0: Betul.
1: Jenisnya apa 99.
0: Ya, betul.
1: Jadi kadang-kadang kita perlu simpan benda-benda begini kan? Tujuan nanti bila ada emergency nanti kita boleh labur semula.
0: Ya, betul. Kan? Tapi kena ingat, kena pakai ya. Kalau untuk perempuan,
1: yes,
0: jangan kalau tak pakai.
1: Kena zakat.
0: Zakat, nah, betul.
1: Itu yang macam sekarang ni kan. Boleh tengok TV1 sekarang, boleh rujuk.
0: Ya.
1: Sebab kalau kita apa ni, menyimpan nilai dalam bentuk kertas ni, ataupun cash, dia boleh turun naik-turun naik.
0: Betul.
1: Tapi kalau emas ni, memang dia boleh turun naik, tapi lebih banyak naik.
0: Lebih banyak naik.
1: Walaupun istilah dia tu, dia punya flotasi itu akan lebih cepat kan.
0: Betul.
1: Tapi lebih bagus. Oh, dia boleh jual online.
0: Boleh beli secara online juga.
1: Oh, ini macam ini. Apa juga namanya ni?
0: Ini bangle.
1: Oh.
0: Ya. Tapi ini pun ada dia punya jenis.
1: Cuba kamu
0: tengok TV1. Maksudnya dia punya apa ni? Nama-nama dia lah.
1: Itulah.
0: Ada nama-nama dia.
1: Ada yang dipanggil lipan, emas lipan.
0: Ya, banyak jenis.
1: Aku selalu yang pakai tu yang lipan saja tu.
0: Oi, ya memang lipan ya?
1: Iya. Mana tiba-tiba jadi macam gini kan? Ini murah kali ni.
0: Ini cincin. Jangan air, murah-murah begini berat juga.
1: Iya, betul. Dia punya tepi tu saya nampak
0: tu. Dia kadang-kadang desain yang simple tu, tapi dia berat.
1: Gitu. Begitulah kami, chemistry kami. Satu cetak emas dan kami boleh cetak besar emas. Kalau okay. Kak Aminah,
0: Kak Aminah Badrun,
1: cerita?
0: Kita dengarkan dia punya ini mesti dialek pagi ni. Kita dengarkan dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Ahi. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya, Gului, Sino, Dako, Ngitau, Gabol, Caduku, Tatak, Nio. Dialek Bolongan, Du, Nan, Aku, Neda, Ampe, Uakku, Jawolna. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ N dan DJ Ahi dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Itulah ya.
0: Aminah. Cik Din, kita dengarkan dialeknya.
1: Dialek Cik Din. Kita dengarkan Cik Din dalam bahasa tidur.
3: Assalamualaikum. DJ Aki dan DJ N. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Gului, Dako, Nginau, Gabol, Yaduku, Tapi, Tatak, Nio. Sekian terima kasih DJ Aki dan DJ N. Semoga dipermudahkan urusan DJ N dan DJ Aki.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Din.
1: Ini siapa ini?
0: Ini daripada Ahmad dari Terengganu. Terima kasih banyak-banyak di jambat tugas. Sama-sama. Okey, itu lagu permintaannya. Okey, sekejap lagi nanti kita akan bersama menerusi Bisik Selebriti. Lagu dulu bersama dengan Baby Acha, Anja Baby.
1: Hai, manjanya you, dia rentak pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik.

0: 9:30 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti.
1: Ini bahasa Arab barangkali bahasa nyata yang keempat.
0: Betul. Ini pun salah satu kumpulan nasyid dan lagu beliau juga banyak tersenarai dalam carta nasyid bersama carta dengan DJ Wafa. Iya betul.
1: Setiap hari Jumaat bermula pukul 2 hingga 2 3
0: betul?
1: Dan kita mau menceritakan pasal konsistensinya.
0: Iya betul. Dalam menghasilkan kandungan kreatif dan juga video nyanyian semula di media sosial menjadi strategi utama kumpulan nasyid Rabita.
1: Rabita.
0: Untuk kekal relevan dalam industri muzik tanah air.
1: Rabita yang dikatakan oleh anak-anak muda Muhammad Mahdi, Muhammad Tolat, Tolael, Muhammad Airian, Hakimi Abdul Wahab dan juga Ahmad Ridwan, Rais Aktifanus. Oh, banyak-banyak nama.
0: Hebatlah nama dia orang.
1: Berat semua.
0: Itulah.
1: Yang kan, aktif. Masih memanfaatkan lagi platform IG.
0: Instagram, IG.
1: Ya, betul. Penindak kreatif khususnya dalam menarik perhatian Gen Z.
0: Ya, betul lah. Generasi Z sekarang ni kan.
1: Katanya apa kata Ridwan?
0: Menurut Ridwan, selain mengasah vokal, penghasilan video cover, lagu-lagu tular juga. Antara lagu antara langkah proaktif mereka untuk sentiasa tampil aktif tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada undangan persembahan pentas. Kan. Ya, betul lah. Untuk kekal relevan kan, Ayi kena juga buat cover-cover lagu kan. Ya.
1: Jadi orang kan terkenang lagu tu kan.
0: Betul.
1: Sebagai iwam dorang apa semuanya. Yalah. Dia kena nyanyi sama-sama.
0: Betul.
1: Kan jadi pertama sekali tu kami adalah penyanyi.
0: Penyanyi.
1: Jadi kami kena selalu
0: menyanyi lah.
1: Undangan persembahan adalah sesuatu yang berada dalam lawas
0: apa di luar kawalan. Kadang-kadang ada job. Kadang-kadang tidak kan. Jadi untuk terus mungkin betul. Pernah juga dia berbual dengan penyanyi Firdaus Rahmat mengenai cara untuk kekal relevan. Dia nasihatkan untuk sentiasa berkarya. Ya namanya juga apa ni?
1: Bidang dia situ berkarya
0: betul.
1: Kan nyanyi salah satu.
0: Nyanyi,
1: yang penting konsistensi ataupun istiqomah itulah kan.
0: Betul. Dalam apa jualah kan ai?
1: Kena konsisten. Bila ada berlaku repetition kan, pengulangan akhirnya tu menjadi satu yang tidak juga perfect 100%, tapi akan menjadi lebih mahir. Ya, tahu selok beloknya, mungkin dia punya improvisation kita boleh buat.
0: Betul.
1: Jadi katanya sini jadi melalui video cover lah. Jangan dapatlah
0: cara mereka
1: aktif.
0: Betul, untuk kekal aktif dan juga kekal relevan dalam kan? Industri seni.
1: Kalau ada artis-artis seni mengatakan susah sekarang tak ada lagu baru nak.
0: Dapat, boleh buat cover.
1: Cover saja. Macam si Astilah.
0: Bella Astilah. Dia selalu dengan Danish Sufian buat cover-cover lagu.
1: Ini lagi dengan si Rabita lagi ni.
0: Betul.
1: Jadi berkaryalah. Yang penting kamu ada berkarya ke tidak.
0: Betul. Menyentuh mengenai sambutan luar biasa yang diterima, Mahdi berkata, kandungan tersebut mula mendapat perhatian ramai selepas mereka beralih pada format video yang lebih pendek demi menyesuaikan diri dengan trend semasa.
1: Kan.
0: Video tu orang boleh upload sama ada di YouTube, di TikTok,
1: banyak platform
0: Instagram. Dan katanya ada beberapa lagu yang mereka nyanyikan memang tular. Tidak mahu orang menganggap hanya menyanyi lagu nasyid saja.
1: Kan, yalah. Sifatnya lagi yang contemporary. Ada pekan nasyid contemporary kan.
0: Betul. Kalau salah lagi buat cover lagu-lagu viral air, cepatlah lagi. Viral juga.
1: Saya masih ingat lagi masa tu Abang Ijam. Abang Ijam ni penyanyi kumpulan Madsen. Jadi dia masa tu dia datang sini, masa tu saya interview konti lama lagi. Jadi dia beritahu lah, dia deal dengan M. Nasir, Sifu kan. Dia cakap

0: Tolong kalau boleh buatkan lagu baru. Mm-mm. Jadi M. Nasir dengan pengalaman yang besar dengan dia, memang sesuai panggil Sifu lah dia. Mm-mm. Dia cakap, you mau bikin lagu baru, cakap lagu you dulu tu pun masih boleh.
1: Masih boleh.
0: Kamu nyanyi itu semula.
1: Nyanyi semula. Sebab sekarang pun banyak.
0: Saat ini kan? Pika begini itu dia nyanyi baliknya tu.
1: Banyak
0: tapi
1: yang
0: ubah dia punya
1: lagu tu ataupun diorang version lain sikit.
0: Iya, ada punya.
1: Jadi
0: punya
1: lagu tu ada 2.0-nya. Begitu.
0: Pasuan lagi kan.
1: Yes.
0: Jadi itu yang macam tadi lagu Mekar di Ujung Layu.
1: Layu di Ujung Mekar.
0: Layu di Ujung Mekar
1: kan. Semula orang Fictions One.
0: Orang-orang baru semua nyanyikan baru lagu. Kau tidak mau nyanyikan lagumu. Itu kata Sifula dengan Ijam sendiri ya. Jadi terus berkarya. Jadi katanya tu jadi diorang dekat dengan masyarakat lah.
1: Salah satu untuk mendekati masyarakat tu dengan memilih lagu-lagu viral lah. Walaupun bukan lagu nasyid, tapi mereka tukar liriknya agar masyarakat mendapat message yang lebih baik. Betul lagi.
0: Betul kan? Itu lebih bagus kan. Yang macam kaedah itu, persembahannya apa tu yang paling penting sekali kan.
1: Yeah.
0: Yang dipersembahkan itu, contoh kalau masak-masak itu punya ikan masin. Tapi kalau bukan ikan masin, saya ada ikan masin masak asam pedas. Sedap.
1: Begitu ya.
0: Junior. Jadi sementara itu katanya Aiman yang menegaskan pegangan teguh Rabita terhadap pesanan bermakna kepada semualah yang pendengar-pendengar kan, ataupun audien kan,
1: pengasas lah,
0: pengasasnya kan, gitu apa semuanya.
1: Jadi pembakar semangat buat mereka untuk terus melangkah.
0: Jadi Datuk Roslan Nurdin yang juga menjadi pembakar itu terus menjadi satu idola lah yang
1: betul
0: untuk mereka melangkah untuk sebagai satu garis pandu untuk meneruskan lagi satu minat mereka dalam bentuk hiburan. Yang kedua mereka boleh berdakwah.
1: Betul, berdakwah.
0: Menggunakan lagu-lagu yang lebih contemporary.
1: Betul.
0: Kan? Macam tadi lagu tadi.
1: Yalah, dorang boleh tukar liriknya
0: boleh
1: kepada
0: saja
1: lirik yang lebih apa antulah dengan lagu-lagu dakwah, lirik yang tak berdakwah sikit kan.
0: Dulu orang nyanyi mungkin sejati.
1: Lepas boleh tu kan jadi
0: dia nyanyi royalty ataupun dia nyanyi subsidi. kan jangan jadi hamba subsidi.
1: Begitulah kan.
0: Begitu kan. Jadi ingatlah pesanan Datuk Roslan tersebut ya. Jadi menyanyi tetap tidak mendekatkan kepada orang, kepada Allah dan Rasul, salah satu daripada benchmark mereka, ya, KPI mereka sendiri ya. Sebab takut nanti dia menjadi sia-sia.
1: Iyalah, betul. Dan ya, pesanan itu yang memberi semangat kepada mereka.
0: Itulah.
1: Untuk mengubah lirik lagu asal kepada lirik yang mengingatkan masyarakat kepada kebaikan Allah dan juga Rasul.
0: Itulah yang pentingnya.
1: Betul.
0: Bukan apa yang dinyanyikan tapi apa yang disampaikan lah ya.
1: Disampaikan, yes. Kan. Kita doakanlah untuk kumpulan Nasyid Rabita ni.
0: Dan semualah.
1: Ya, dan semua penyanyi-penyanyi untuk lebih banyak lagi berkarya.
0: Satu.
1: Menghasilkan lagi karya yang lebih hebat.
0: Ya, yang kedua tu kan dia menjadi berdakwah. Satu satu penyampaian yang lebih positif.
1: Betul. Kan? Berikan contoh yang baik pada masyarakat.
0: Sekarang tak positif kan? Sekarang positif. Cuma kita mau lebih positif.
1: Ya, betul.
0: Tengok lagu-lagu apa semuanya. Macam lagu apa ni yang hujan tu apa tu panggil tu?
1: Yang mana?
0: Lagu macam Sudirman.
1: Betul.
0: Selebat hujan yang turun.
1: Yes.
0: Tapi hujan yang turun tu boleh kita cerita pasal air mata kali. Taubat kali kan. Jadi boleh di apalah. Dibuat sesuatu yang baik.
1: Iya.
0: Kamu yang lebih tahulah sebab kami bukan artis. Cuma kami ni
1: kita bawakan di menerus bisik selebriti
0: saja. Ya?
1: Okey, itu bisik selebriti kita hari ini. Ni lagu daripada Rabita, Busiara Lana. Lagu dakwah.
0: Busiara
1: Lana.
0: Dah pagi.
1: Dah pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Lagu bersama dengan Katy Perry, Roar.
1: Apa dia?
0: Roar. R-O-A-R. Roar.
1: Roar.
0: Roar. Apa haiwan yang bunyi roar? Tiger. Lion. Apa tu? Singa dan juga harimau.
1: Yang bunyi, yang jenis bercakap apa?
0: Apa?
1: Semua binatang.
0: Oh, ya,
1: cuma
0: betul.
1: Kita nak faham.
0: Bukan yang, kau ni banyak bunyi lah.
1: Mulut manusia. Jadi adalah di ujung-ujung kawan-kawan kita. Cuba tengok Facebook ni, ada orang.
0: Kalau ada di Facebook, kawan kita yang sudah respon menerusi Facebook rasmi adakah? Di poster kita. Ada tu.
1: Ada sudah ya?
0: Comment on your photo. Cepat kita tengok balik di bawah lagi.
1: Bawah.
0: Iya. Ayah mau di refresh kali tu.
1: Mana?
0: Dia di refresh dulu.
1: Itulah, di refresh di.
0: Ah tu, empat orang.
1: Empat orang?
0: Adalah.
1: Ada lah. Ada lah, lambat keluar.
0: Ya, itulah.
1: Minta maaf lah ya.
0: Assalamualaikum, Nijaya dan N. Respon pagi ni, pusaka yang masih tersimpan peninggalan kedua orang tua saya. Salah satu loket emas. Wow. Yang ada gambar arwah mak dan bapak. Usia
1: ya,
0: loket tu.
1: Saya pernah nampak yang macam gitu, loket begitu.
0: Loket dulu-dulu kan? Boleh simpan gambar?
1: Boleh.
0: Melebihi usia saya sekarang 44 tahun. Wah, Kak Katie. Dan insyaAllah saya akan turunkan kepada anak saya kelak. Ada gambar tapi tak dapat upload pula sini. Alah, baru kita mau tengok.
1: Alamak.
0: Okey, terima kasih.
1: Dapat kami gambarkan juga.
0: Zila Novella, pusaka masih disimpan. Apa ni? Anting-anting. Kalau dijual... berjuta juga harganya. Wow. Tapi nak dijual lah kerana itu. Oh, piring. Piring antik.
1: Piring antik lah.
0: Antik-antik.
1: Jauh. Telinga sama piring kan jauh. Kenapa boleh dekat ke?
0: Dia tulis itu piting antik.
1: Patutlah.
0: Jadi saya pun mungkin dia typo anting-anting. Rupanya piring piring antik. Okay.
1: Piring antik.
0: Yeah. Piring antik kalau dijual berjuta juga harga itu. Saya takkanlah anting-anting harganya berjuta
1: kan.
0: Tapi nak dijual kerana itu piring pusaka dan keris kecil sudah bertahun-tahun. Kerana keris itu ada sejarahnya. Okey, terima kasih.
1: Yang best kalau dapat ditahu sejarah-sejarah kan, macam mana boleh datang dengan kamu.
0: Ya, kan mana tahu kamu boleh ceritakan juga. Tapi itulah ujung-ujung sakitan. Tak apalah, yang penting diorang respon.
1: Syukur.
0: Mayani Emma Abdul Malik, tempat simpan pinang dan sirih arwah nenek punya. Okey. Kalau si
1: tempat sirih.
0: Di atas lagi ni kita ada Sam Cromox, barang pusaka lama yang masih lagi ada pemain piring hitam. Ya betul. Tapi nak tahulah kalau masih okey. Sebab dah pernah on piring hitamnya pun tak ada. Kalau tak silap keluaran 1955. Lama satu Sam.
1: Itu antara-antara yang respon kita lah ya. Terima kasih banyak-banyak lagi dari WhatsApp.
0: Iya, ada pemanggil kita lah.
1: Cuba.
0: Kita terima dulu pemanggil kita.
1: Mari.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau tanya siapa tu, lupa sudah.
2: Siapa tu? Puan Lin.
0: Puan Lin.
1: Nah. Wajah tu saya ingat nama tu sebut siapa ya? Apa kabar Puan Lin? Sihat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa yang pusaka yang masih ditinggalkan? Puan Lin lagi lah. Lagi lama dari kami. Kan?
2: Alhamdulillah. Barang tu banyak lah ini. Tapi yang paling berharga emas.
1: Emas.
2: Pusaka arwah ibu yang menghabiskan sekolah anakku sampai ijazah.
1: Syukur. Jenis apa emasnya ya? Jenis yang rantai itu kah?
2: Dia rantai, cincin.
0: Banyaklah. Agak-agak berapa lama sudah Puan Lin simpan tu? Berpuluh tahun?
2: Saya masih saya remaja lagi.
0: Lamalah sudah.
1: Puan Lin sendiri?
2: Ibu, kami adik-beradik tiga orang, memang ibu dah bagi-bagilah. Jadi masih simpan. Kalau dulu mungkin murah ya.
0: Betul.
1: Tengok, bahasa pun setahil.
2: Saya simpan tu hari dari anak. Sampai saya berkahwin, kemudian abang dia sekolah memerlukan duit saya.
1: Itulah.
2: Lepas itu dah kita
1: tebus balik lagi dia.
2: Sampailah yang bungsu ni pun begitu sampai habis ijazah, itulah yang membantu.
1: Syukurlah. Itulah kadang-kadang tujuan disimpan tu duit kan.
0: Betul.
2: Sebab kita ada benda begitu akhir, kita tak akan merayu dengan orang.
1: Kan?
2: Nanti kalau kita merayu dengan orang itulah bukan apa boros sangat.
1: Itulah.
0: Iyalah.
1: Bijak rupanya.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang pun masa nak bekerja, mah perlu duit nak kasih naik kereta ni begini kan?
0: Iyalah.
2: Jadi
1: itulah dia pakai.
2: Itu dulu masuk angin.
1: Betul lah. Ada lagi nanti tebus lagi.
2: Nak bawa kereta ke Semenanjung bukan sedikit.
1: Iyalah. Kita mau pergi KK saja sudah banyak.
2: Besar kereta, besar harga.
1: Paham sajalah. Terima kasih banyak-banyak Puan Din.
0: Terima kasih banyak responnya.
1: Salam telah berkat tu.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang ramai.
0: Ya betul lah.
1: Mak Mijun.
0: Dari maknya sampai dari remaja sampai sekarang kan.
1: Oh, saya ingat daripada maknya sampai epaknya.
0: Bukan. Okey, cerita Mak Mijun respon pagi ni kalau saya masih simpan pusaka arwah mak punya barang-barang. Ceret-ceret periuk lama. Ya, kuari-kuari lama. Dulu-dulu punya disimpan oleh kakak saya. Mak mertua saya ada bagi barang dulu-dulu. Okey, DJ selamat bertugas. Kira perkakas dapur lah. Peralatan dapur lah kan.
1: Macam ni. Chef Wan sendiri. Ni saya pernah tengok sendiri. Dia kalau memasak tu, dia pakai yang kuali nenek dia tu.
0: Ya. Ada kuali legend.
1: Kuali legend.
0: Kan? Terima kasih, Mami Jun. Haji Sri Nurdin, responnya. Di bawah lagi. Okey.
1: Pandai-pandai pijit situ.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Sampai tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Makcik Suri.
1: Antara mereka yang respon kepada kita lah ya.
0: Kita pun di penghujung serentak pagi.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih yang sudah respon.
1: Sengaja kita mengimbas kembali.
0: Betul.
1: Ya, supaya kita kalau menghargai.
0: Ya, kalau best lagi kalau nak dapat nampak gambar kan. Tapi tak apalah. Kita tahu sudah barang dorang.
1: Biasanya institusi ya kan.
0: Yalah. Okey. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Selepas ini lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi menerusi rentak pagi banyak lagi hiburan sehinggalah 7 malam. Jumpa lagi. Bye-bye.
3: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan. Seindah kata, secantik bahasa.
4: Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Begini Bazah.
4: Ah, kenapa tu Man?
3: Baru-baru ni kan Zah. Macam aku menang something, macam gitu menang kan? Sesuatu lah.
4: Wow.
3: Menang sesuatu yang macam Oi. Grand lah, grand.
4: Jadi, patutlah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
3: Betul.
4: Oi, gitu.
3: Sangat bermegah sekarang.
4: Kan?
3: Main-main je pun. Jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
4: Risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
3: Mulai-lalai sudah kan? Macam perut sudah diketuk ni.
4: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Assessment ni. Kita tengok-tengok ni macam...
5: Macam lari sudah.
3: Macam lari daripada landasan sudah ni.
5: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawa tu.
4: Belum di kota-kota ya.
5: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas tu dia bilang, aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga.
3: Betul. Ya,
5: macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, alhaakum mutakatsir hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
3: kubur.
5: Betul. Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong. Kita jadi riak. Macam Korun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Walaupun dia nak tinggal di Galabakan, dia bukan masalah tempat, dia masalah hati itu.
3: Betul, masalah hati.
5: So hati.
3: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
7: Drama atau film?

0: X Hits and Arabamsa.
1: Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan Anda.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Ayuk ke dapur, siapa hari ni?
3: Yuk ke dapur.
4: Ayuk ke dapur.
5: Ayuk ke dapur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi 1J.
2: Hai Azza, apa hai, khabar? Ya, sihat minggu ni ya?
6: Sihat,
2: alhamdulillah, terus-terus sihat lah insyaAllah ya.
6: Walaupun dalam keadaan suara mungkin ada kelainan daripada biasa.
2: Azza minggu ni sebenarnya dia jadi, dia ambil feeling-feeling raw.
6: Ya, dia beberapa minggu sudah suara ni begitu. Tapi itulah kan, kita syukuri.
2: Kita syukuri walaupun kita diberikan kesakitan. Betul, ujian.
6: Apapun kita berusaha untuk mencari penawarnya gitu.
2: Betul. Baik Azza, seperti biasa minggu ini kita akan bersama seorang lagi pendengar kita untuk berkongsikan 5 resepi. Iaitu satu resepi satu hari.
6: Iya, jadi ada 5 resepi. Wow, tengok resepi kan yang dikongsikan ni macam enak-enak. Semua ni sedap-sedap.
2: Tiga nama makanan favorite.
6: Aduh, sedap. Jadi hari ini ini memang saya suka Wan. Resepi ni.
2: Tapi sebelum tu dia siapa pendengar kita ni?
6: Betul. Siapa dia?
2: Pendengar kita ni sebenarnya orang Muhibah.
6: Wow, orang kampung Wan lah ni.
2: Bolehlah dikatakan begitu.
6: Kenal ke Wan?
2: Kenal.
6: InsyaAllah kenal lah kan. Orang-orang Muhibah, orang kampung. Kenal. Jadi siapa namanya?
2: Okay, kita akan bersama dengan pendengar kita iaitu Baizura.
6: Wow. Baizura. Lela, lagu Lela.
2: Lagu Lela. Sesuai je lagu Lela dia main ni.
6: Kan?
2: Okay, dan Baizura akan berkongsikan 5 resepi. Dan untuk hari ni Azza?
6: Ya, akan berkongsikan resepi sambal bilis.
2: Sambal bilis.
6: Bilis tutup.
2: Tutup. Sebenarnya kita pun tak tahu apa maksud tutup sebenarnya.
6: Jadi kita belajar sama-sama lah kan?
2: Belajar sama-sama dengan Baizura.
6: Dengan Puan Baizura. Puan je ni?
2: Boleh panggil cik pun boleh. Lagi dia suka dia panggil cik.
6: Gitu ya. Okeylah, kita bersama dengan Baizura untuk resepi yang pertama hari ini, iaitu sambal bilis tutup. Silakan.
7: Assalamualaikum. Hai semua. Bersama saya, Uya Baizura. Hari ini saya akan berkongsikan resepi sambal bilis tutup. Bahan-bahannya, ikan bilis, ikutlah jenis macam mana yang korang mahu. Lada cili padi, ikut jumlah kesesuaian yang korang mahu. Gula, garam dan minyak masak. Cara penyediaannya, mula-mula bersihkan dan basuh serta toskan bilis tu. Kemudian bolehlah digoreng dengan minyak masak. Goreng bilis tidak terlalu garing. Bila sudah nampak warna macam brown-brown itulah orang cakap bolehlah angkat. Seterusnya, bolehlah ambil lesung batu dan tutup atau tumbuk bilis yang sudah digoreng tadi sedikit demi sedikit sehinggalah selesai. Lepas tu bolehlah tutup lada dan gula pula. Kemudian panaskan minyak untuk menumis sambal. Masukkan lada dan gula yang ditutup tadi dalam minyak yang telah dipanaskan. Tumis lada sebentar, kemudian baru bolehlah masukkan terus semua bilis yang sudah ditutup. Masa ini boleh terus letak garam, ikut cita rasa tekak masing-masing. Untuk lebih advance, boleh masukkan penambah perasa dan sekeping asam keping jika mahulah. Keringkan sambal ikut selera masing-masing. Ada yang mahu lebih kering, ada yang mahu kurang kering. Selesai, bolehlah angkat. Sambal ni tahan sebulan jika kita simpan di peti sejuk. Bila kita mau makan, keluarkan dari peti sejuk atau boleh dipanaskan. Makan dengan nasi panas, sedapnya. Selamat mencuba.
2: Itu dia cara membuat sambal bilis tutup.
6: Ya kan, sebenarnya mudah saja.
2: Tidak susah lah kan. Kebanyakan resepi yang mereka kongsikan ni, pendengar-pendengar kita kongsikan ni, memang
6: resepi harian.
2: Resepi harian senang dibuat.
6: Betul
2: kan?
6: Dan yang pastinya resepi ni membangkitkan lagi selera.
2: Mestilah sambal
6: bertambah-tambah.
2: Tambah nasi panas lah.
6: Terus lupa diet. Kan?
2: Okay, Safwan pun makin berisi lah lepas
6: ni. Kita ucapkan terima kasih kepada Baizura
2: untuk resepi yang pertama ini.
6: Jadi esok ada lagi resepi. Esok nasi gorengnya.
2: Azza sudah pecahkan rahsia.
6: Jadi kita nantikan esok.
2: Betul.
6: Bersama dengan Cik Baizura kita.
2: Cik gitu.
6: Jadi kita nantikan untuk hari kedua apa resepi tu. Semuanya menerusi.
2: Ayo ke dapur siap hari ini.
6: Sampai kita cuba lagi.
2: Selamat mencuba.
6: Hai.
4: Ayo ke dapur.
5: Ayo ke dapur.
1: kau lagu bos.
3: Kasih on sejak bah. Looking for some real friends. All they ever do is let me down.

yang suka pesimis dengan pandangan orang lain, bersangka buruk, negatif dengan kekurangan diri sendiri adalah simptom gangguan jiwa overthinking. Yang akan hanya merosakkan fikiran dan kelangsungan hidup yang normal. Hentikannya dengan jauhkan diri dari mereka yang negatif. Ceritakan masalah anda. Fokus pada kehidupan sekarang. Positif dengan masalah yang dihadapi. Dan sentiasa memohon doa. Please stop overthinking dari kami di Tawau FM. Hai, saya Nurul Nadzwana dari UITM Rombau Negeri 9. Jangan dilayan sangat. Perasaanmu saja tu, geng.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengizinkan.

siaran Tower FM, anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Ya, walau letih macam mana pun, walau sedih macam mana pun, walau down macam mana pun, kalau anda dengarkan Tawau FM, insyaAllah anda akan dapat bangkitkan kembali mood gembira anda, akan dapat kembali semangat-semangat anda menerusi lagu-lagu yang diputarkan dan juga info-info yang disampaikan, dan pastinya untuk kami yang menceriakan suasana anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam hari Isnin untuk anda rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di mana jua anda berada ketika ini. Anda telah pun selesai mendengarkan rentak pagi tadi bersama dengan DJ N dan juga DJ Aki. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya yang telah pun menceriakan pagi anda, dan tiba masa untuk saya mengambil alih tugasan untuk bergembira bersama dengan anda di ruang udara Tawau FM menerusi segmen Shot Layan 18 Mei 2026 bersamaan dengan hari pertama di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk anda semua, harapkan anda semua sihat sahaja, ceria-ceria sahaja untuk hari ini, dan insyaAllah kami doakan keceriaan itu akan terus berlanjutan sampai hari seterusnya. Semangat anda itu akan terus kukuh, akan terus menjadi sekuat batu karang di lautan pada hari-hari yang seterusnya. Okey, bagi anda yang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Bagi yang tengah santai-santai berehat di rumah, selamat beristirahat untuk anda, dan terus mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Seperti biasa, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu kuasa 2 di sekitar 11.30 minit pagi nanti. Kemudian kita ada formula Kak Gojas, dan juga kita akan insyaAllah berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimah di zon 3 dan juga zon 4. Terus bersama dengan kami di Tawau FM, pembuka tirai untuk Shot Lion hari ini bersama-sama dengan Zizi Kirana Pijak.

0: susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Frekuensi pilihan anda. Felda Sahabat 99.1.

Sound Love. Selamat pagi, Syok Layan. Tawa FM, stesen pilihan anda. 11.18 minit pagi waktu ini. Hello, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami. Okay, dan sekali lagi saya ingin maklumkan kepada anda ya, kita ada portal radio terbaru untuk RTM seluruh Malaysia ya, yang mana portal tersebut boleh anda akses menerusi laman sesawang radio.rtm.gov.my. Di sana anda boleh mendengarkan 34 stesen radio RTM seluruh negara termasuklah Tawau FM. Selain daripada anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Click. Baiklah, berkenaan dengan program-program yang bakal dilaksanakan oleh RTM Sabah yang paling dekat ya, adalah 80 menu Sabahan bersempena dengan 80 tahun RTM. Dan ini adalah merupakan antara program yang dilaksanakan oleh RTM Sabah dan dikendalikan oleh Sabah VFM V-Good. Okay, dan banyaklah makanan tradisional Sabah, juadah tradisional Sabah dalam acara ini yang akan diadakan di Imago Shopping Mall bermula 2 petang pada 24 Mei 2026 ini. Jadi kawan-kawan kita yang ada di sekitar Kota Kinabalu bolehlah datang memeriahkan ya, 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita, anjuran Sabah VFM V-Good. Alright, baik, sekali lagi kita ingin ingatkan kepada anda, kalau ada ucapan dan salam untuk menyapa Wan J di ruang udara Tau FM, boleh kirimkan menerusi WhatsApp 019-490-3838. Dan seperti biasa, kita juga buka ruangan Facebook untuk anda sampaikan salam anda di angin lalu gitu. Okay, kita berhubung lagi bersama-sama dengan KOI Meta Dergama Syolayan.

0: Kalau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan mengeluarkan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
1: Hiburan lagu-lagu terkini.

0: semestinya di Tatau FM,
1: pilihan anda.
2: Teruskan memilih Tatau FM sebagai stesen pilihan anda.
3: This is your radio, your station.
2: Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: terbaru di Tawau FM juga bersama-sama dengan Aina Abdul dengan judul lagunya Berjauhan, sebuah lagu bergenrakan pop jazz ya. Kabarnya ini merupakan satu eksperimen muzik baharu beliau ya, dengan tampilan susunan muzik segar hasil kerjasama dengan penerbit dari Indonesia Vega Antares ya. Kalau anda sedar pun tajuk lagunya unik juga ya, sebab berjauhan biasa kita eja dekat, tapi berjauhan untuk lagu ini dieja dengan berjauh sempangan. Okey, itulah keunikan Aina, selalu memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh untuk anda. Okey, waktu 11.30 minit pagi waktu ini. Dan macam saya katakan tadi, untuk ucapan-ucapan anda boleh sapa kirimkan di WhatsApp dan juga Facebook. Dan kalau ada perkembangan-perkembangan terkini di tempat anda, mungkin berkenaan dengan ada yang berlaku di tempat anda ke ya, dan boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp dan Facebook berkenaan. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan menerusi segmen Syok Layan edisi hari ini dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita terbang ke Korea untuk berhibur bersama-sama dengan 4 Minute menerusi Kuasa 2.
1: Untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: masa.
1: Ya, itu ada tadi lagu-lagu kuasa 2. Kita tampilkan lagu-lagu dari 4 Minutes. Satu lagu Jepun, satu lagu Korea ya. Lagu kedua Ready Go yang diterbitkan pada tahun 2011. Dan lagu pertama tadi Volume Up yang diterbitkan pada tahun 2010. Dua lagu yang berbahasa berbeza tetapi dari penyanyi yang sama, kumpulan 4 Minutes. Baik, 11.39 minit pagi, Kak Gojus mau kongsikan kepada anda pula hari ini berkenaan dengan bagaimana anda boleh gunakan Halia untuk menghilangkan pandau menerusi formula Kak Gojus.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojus yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
1: Gorgeous.
2: Kenapa lagi? Ada lagi masalahnya.
1: Ada.
2: Kan?
1: Belakang ku kena panau.
2: Panau, aduh. Nasib malu buat bulat ni. Nasiblah di belakang tak nampak kan pakai baju.
1: Itulah buat.
2: Ada petua yang dulu-dulu orang selalu guna kalau untuk rawat penyakit panau ni.
1: Apalah?
2: Menggunakan Halia.
1: Halia.
2: Halia, okay. Caranya ini bukan diminum ya. Bukan Halia tu minum, bukan. Ini kita ambil sepotong Halia, kita tumbuk lumat, baru kita tempel di bahagian tempat berpanau tu. Tapi kalau bulat ni di belakang, bulat minta tolonglah mamak bulat kah.
1: Mesti pedas tu kan?
2: Pedas lah, tapi insyaAllah hasilnya tu memang terbaik lah orang bilang. Cepat memang merawat penyakit panau ni guna Halia.
1: Kak Gojus minta balik
2: habis. Habis.
1: Teruslah habis bang.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gojus setiap hari di Tawa FM.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.27 minit petang, fardu maghrib 6.14 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.30 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Ya, teruskan melangkah bersama dengan Tawau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi. 12.30 hari nanti kita akan beralih ke Zon Janjirok menerusi segmen Syok Layan untuk hari ini. Dan rakan-rakan kita terus kirimkan salam dan ucapan anda. InsyaAllah nanti kita akan turut kongsikan pelbagai info untuk anda bermula jam yang seterusnya sehingga ke pukul 3 petang nanti. Baik, kita akan berhibur lagi bersama dengan lagu Jari Afgan. Ini dia, Kumohon. Lagu nyanyian asal Dato' Sheila Majid.

0: down low.
1: Layan selamat pagi hingga jika ketawa.
2: Shock layan,
1: shock layan,
2: shock layan.
1: Tawau.

0: Bersama-sama dengan Kumpulan Slam Kurnia 12.4 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan salam Isnin untuk anda semua rakan pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Beralih sudah kita ke slot Janjirok ataupun segmen Janjirok untuk edisi hari ini 18 Mei 2026, bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita bakal teruskan lagi hiburan menerusi zon Janjirok ini pada jam ini sehingga jam ini seterusnya. Namun demikian, kita akan memberikan laluan terlebih dahulu untuk waktu solat fardu zuhur, yang mana bagi kawasan Tawau Timur maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari, dan untuk zon Tawau Barat waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Untuk itu, terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.
1: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.30 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, adik-beradik Yusuf berpikir, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri keadaan yang merisaukan mereka ini ialah dengan melenyapkan Yusuf dari tengah-tengah kami dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kami. Kami harus membunuhnya dengan tangan kami sendiri atau mengasingkannya ke suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lazat. Dan kami tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ayah akan kembali mencintai dan menyayangi kami sebagai anak-anak yang patut mendapat perlakuan yang adil dan manis dari ayah. Dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyiksakan dada. Berkata Yahuza, putra keempat dari Nabi Ya'qub dan yang paling cekap dan bijaksana di antara sesama saudara, kami semua adalah putra-putra Ya'qub, pesuruh Allah, dan anak cucu dari Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh seseorang adalah tindakan yang dilarang oleh agama dan tidak dibenarkan oleh akal yang sehat. Apalagi yang akan kami bunuh atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kami sendiri, sekandung, sedarah, dan sedaging yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan kami. Dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya dan sekali-kali tidak dapat ditimpakan dosa tersebut kepadanya. Maka menurut fikiran saya, jalan terbaik untuk menyelenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kabilah-kabilah dan para musafir berhenti beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan demikian, musafir tadi akan menemukan Yusuf dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut, dijadikan hamba dan diperjualbelikan. Buah fikiran Yahuza mendapat persetujuan di kalangan adik-beradiknya dan akan dilaksanakan pada waktu dan masa yang sesuai. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan saya Wan J. Muhammad Safwan Junid menerusi Syok Layan dan ini adalah merupakan segmen Janji Rock edisi 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan tengah hari ini, selamat tengah hari kami ucapkan kepada anda dan juga pastinya anda yang menikmati makan tengah hari, selamat menikmati kudapan-kudapan dan juga hidangan makan tengah hari anda. Tidak kisahlah makanan-makanan seperti nasi, mi ataupun bagi mereka yang berdiet, tengah hari ini mungkin mereka hanya memakan telur, sayur-sayuran dengan mayonis barangkali ya. Apapun, nikmati makan tengah hari anda dengan penuh rasa kesyukuran sambil-sambil anda melayan ya lagu-lagu rock yang akan dihidangkan kepada anda menerusi Zon Janji Rock Tawau FM. Baik, di jam ini juga saya ingin kongsikan kepada anda ini satu fakta menarik berkenaan dengan sebuah negara yang mungkin anda tidak pernah dengarkan sebab saya sendiri pun pertama kali mendengarkan nama negara ini, Liechtenstein. Dan kebanyakan orang ya sebenarnya kalau bercakap berkenaan dengan bagaimana ataupun cara sesebuah negara terbentuk, kita pastinya membayangkan penjajahan, peperangan ataupun revolusi rakyat ya. Tapi bagi negara Liechtenstein ini jauh lebih pelik dan unik kerana negara kecil ini yang berada di Eropah sebenarnya hasil pembelian wilayah menggunakan duit, bukan ditawan, bukan diwarisi, tetapi dibeli seperti membeli tanah biasa ya. Dan menurut perkongsian oleh seorang pengguna Threads di aplikasi Threads ya, iaitu Az Muhammad, kisah itu bermula pada tahun 1699 apabila putera Johann Adam Andreas von Liechtenstein membeli sebuah wilayah kecil yang dikenali sebagai Lordship of Schellenberg. Dan beberapa tahun kemudian, iaitu 1712, beliau membeli pula County of Vaduz, sebuah lagi kawasan kecil di lembah Alpine Rhine yang ketika itu dilaporkan miskin serta terkesan akibat wabak dan peperangan. Dan apa yang menarik, harga pembelian wilayah tersebut sebenarnya lebih mahal daripada nilai sebenar tanah itu sendiri. Namun demikian, tujuan utama pembelian tersebut bukanlah kerana mahu memiliki kawasan berkenaan. Sebaliknya, beliau dikatakan mahu mendapatkan kerusi undi dalam Imperial Diet Vienna, iaitu majlis pemerintahan Empayar Roman Suci ketika itu. Dan secara ringkasnya, wilayah tersebut dibeli demi strategi politik dan juga kuasa pemerintahan. Dan apa yang lebih mengejutkan sebenarnya, putra yang membeli wilayah tersebut dilaporkan tidak pernah sekalipun menjejakkan kaki ke negara tersebut sepanjang hayatnya. Dan perkara sama turut berlaku kepada penggantinya selepas itu. Hanya pada tahun 1842, kira-kira 150 tahun selepas pembelian pertama dibuat, barulah seorang putra Liechtenstein datang melawat negara milik keluarganya sendiri. Pelik, kedengaran pelik ya sebenarnya. Negara kecil itu akhirnya berkembang menjadi salah satu negara paling stabil dan juga paling makmur di dunia. Satu lagi fakta menarik berkenaan dengan negara Liechtenstein ini, pernah berlaku pada Mac 2007. Apakah fakta menarik itu, kita akan kongsikan selepas ini. Apapun, kita ingin sapa rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita ada timbul dari Tawau di Facebook.

bersama-sama dengan sebuah lagu yang merupakan lagu slow rock, ya. Lagu tahun 90-an, ciptaan sepenuhnya oleh Khairul MN, lagu berjudul Keinsafan daripada kumpulan Kerabat, baru saja menghiburkan anda 12.47 minit tengah hari waktu ini. Baik, masih lagi info berkenaan dengan negara Liechtenstein ini. Kita tahu sudah macam mana dia didapati, macam mana dia mendapat namanya. Kemudian fakta menarik, putera tersebut tidak pernah menjejakkan kaki ke negara tersebut sendirian. Dan anda perlu tahu sebenarnya pada Mac 2007, 170 tentera Switzerland secara tidak sengaja memasuki sempadan negara tersebut sejauh lebih satu batu. Dan difahamkan hal ini berlaku kerana tentera-tentera tersebut tersalah arah ketika menjalani latihan ketenteraan. Dan apa yang lucunya, Liechtenstein sendiri tidak menyedari kejadian itu berlaku dan hanya mengetahuinya selepas dimaklumkan oleh pihak Switzerland. Dan negara itu memilih untuk tidak mengambil sebarang tindakan terhadap insiden tersebut. Kiranya tidak disengajakan, kan? Jadi negara Liechtenstein itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Switzerland. Dan hari ini Liechtenstein dikenali sebagai salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Wow. Negara kecil itu juga mempunyai kadar pengangguran yang sangat rendah, hampir tiada hutang negara serta kadar jenayah antara paling rendah di dunia. Menurut perkongsian tersebut, kes bunuh terakhir di negara itu dilaporkan sekitar 1997. Maknanya ia menjadi negara yang aman, damai sampai ke hari ini. Lebih menarik lagi, ketika sambutan hari kebangsaannya, putra Hans Adam II dikatakan menjemput seluruh rakyat untuk berpesta bersamanya di Istana Vaduz Castle daripada sebuah wilayah yang dibeli demi mendapatkan kuasa politik. Negara Liechtenstein kini menjadi antara tempat paling selesa dan aman untuk didiami di dunia. Mungkin kita boleh cari lebih lanjut lagi berkenaan dengan negara ini. Kalau kita tengok, ya, buat carian di enjin carian di Google, anda dapat saksikannya, pemandangan dari arah atas memang dia sangat-sangat cantik, berdekatan dengan sebuah kawasan pergunungan. Ya, itu dikongsikan oleh seorang pengguna Threads, Azam Muhammad, berkenaan dengan negara Liechtenstein. Okey, baik, kita sapa lagi rakan pendengar kita. Ada ni si Man namanya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari DJ. Moga tika dan saat ini berada dalam lindungan Yang Maha Esa. Buat pendengar Tau FM khususnya segmen Janji Rock, semoga kita berada dalam kesihatan dan keceriaan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik, yang lain kita akan bacakan. Kemudian kita akan berhibur lagi bersama dengan sebuah lagi lagu slow rock bersama dengan Gersang Suratan Takdir.

0: classy rock.
1: Ya, yeah, gua classy rock, rock slow, rock yang rancak, semuanya ada. Menghiburkan anda menerusi Zone Janji Rock di Tawau FM. Dan waktu sekarang sudah pun 12.54 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk mendengarkan utama satu tengah hari. Dan kita akan kembali bersua insyaAllah di jam yang ketiga Shot Lion dan jam yang kedua Janji Rock untuk terus berhibur menerusi Zone Janji Rock. Jadi terus kirimkan ucapan dan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan dari masa ke masa. Ada lagi info bakal dikongsikan untuk anda di jam yang seterusnya. Berhibur lagi bersama dengan ACAB. Bangun, lagu semangat untuk anda, jangan tidur-tidur.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Awi, Janji Rock. Setiap hari di Tawa FM.

Terbaik setiap hari, Jam Jerok, Tawar FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan 1J di Jam Jerok Shot Layan edisi 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat tengah hari untuk anda semua yang ada di mana juga ada berada ketika ini. Dan untuk maklumat anda, kita juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Jadi jom join kami juga di TikTok Tawau FM sambil-sambil mungkin ada yang malas mau dengar radio, boleh dengarkan juga kami di TikTok Tawau FM sambil-sambil berinteraksi bersama dengan 1J di sana. Kita ada Bawal Chora, assalamualaikum DJ Tengah dengar radio Tawau FM, katanya terima kasih. Fatimah 89, assalamualaikum 1, selamat tengah hari. Waalaikumsalam Fatimah, terima kasih Kak Fatimah kita ya, yang join juga di TikTok Tawau FM. Yang Era, hi DJ katanya. Hi Cik Lee, terima kasih join. Ada juga rakan-rakan kita yang lain di TikTok, antaranya Zainab Wan, Termizi, Kenangan Hitam, NTS, Kahar Bahar. Jangan di luar saja, join, masuk-masuk ke dalam TikTok Live Tawau FM. Okay, Happy Konti kata Cik Lee. Terima kasih banyak Cik Lee. Kita ingin sapa juga rakan kita yang ada di Facebook rasmi Tawau FM. Suri-suri, Waalaikumsalam, selamat tengah hari 1J, selamat bertugas katanya, terima kasih. Ada juga Raima Imah di Hospital Hadatu, assalamualaikum DJ 1J, salam sayang hari Isnin untuk semua keluarga aku di Kampung Silam, dan happy birthday untuk anak buahku katanya Zairul Ikhmar, untuk Nuranis Nadia, Zila Novela, Nulis Sarin, Bahar Madak, Subtina Samsudin, lama lagi lah disenarikan Linda Kunak serta semua yang lain Tawau FM pilihan anda bersama di G1J. Terima kasih banyak-banyak Kak Raima Saleh. Okey. Dan di TikTok ada juga Kahar Bahar, NTS, Salam Tawau, salam dari Kelang Selangor, hadir budak Tawau. Dan inilah salah satu kelebihan kita bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM ya. Kita dapat berinteraksi bersama dengan rakan-rakan kita, orang-orang Tawau, Kunak Sempurna Lahad Datu, orang-orang yang berasal dari pantai timur dan juga tenggara Sabah ni yang berada di perantauan, dapat mengubati kerinduan mereka. Okey. Baik, kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari, dan selepas itu ada lagu-lagu Kuasa Dua Janjirok. Apapun, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Dinamik, Antara Gadis Janjirok.

Dalam Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia KBPM membentuk generasi muda berilmu, berdisiplin dan sentiasa bersedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Pada masa sama memupuk semangat kesukarelawan serta mengukuhkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Muhammad Pizar Aziz menyatakan demikian pada program perkhemahan KBPM peringkat negeri di Pusat Kokurikulum KEM Malangan Kulo. Perkhemahan anjuran JBPM Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu menghimpunkan 186 peserta mewakili beberapa zon di seluruh negeri. Antara acara dipertanding kawat kaki campuran, kawat operasi kering, ikatan dan simpulan tali campuran serta pertandingan montaj fire drill secara dalam talian. Setakat ini, 123 buah sekolah menengah di Sabah mempunyai pasukan kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia, merangkumi 119 sekolah aktif dan 4 pendaftaran baharu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Rock. Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.41 minit tengah hari waktu ini masih bersama dengan Wan J menerusi Zon Janji Rock di jam yang kedua dan juga jam yang ketiga Syok Layan. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang ada di TikTok Tawau FM yang menurunkan komen, kan? Bukan menurunkan komen, yang memberikan komen. NG Nur Syakina, assalamualaikum Aunty Angel. Lama tak datang tempat Aunty katanya. Janji Rock, Ros Didi, terima kasih. Ayang Era pun masih ada, Cik Lee. Azmai Syakina. Lepas tu John Mansa Tawau Rahman. Siapa lagi? CBK, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Macam biasa di Batu Dua Sadani di bengkel, kita tahu sudah siapa. Sam Kromok, salam untuk semua rakan dan geng bengkel serta family Sam walau di mana saja berada. Dengan ucapan ceria selalu, terima kasih di Jawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga ada Salim Isa Salasaini, tambah kedua lah ada tu. Salam di Jawan. How are you doing today? I'm fine, thank you. Salam Syok Layan to my friend Simon Patrick Amaral, Landi Kano Salasaini. Untuk DJ, selamat berkongsi. Have a nice day. Terima kasih. Nisha Elisha dari Sempurna. Apa khabar Wan J? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni sambil layan Tau FM. Cuaca sekarang panas-panas manja. Salam Syok Layan dan Janji Rock dan semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, mantap bah. Berteman kan di Jawa Anjir dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Juga ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua pendengar Tau FM, tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Kak Mami John, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak, selamat tengah hari. Terus jadikan Tau FM teman radio anda selalu. Terima kasih. Noranis Nadia ada juga ucapan untuk Karima Saleh di Kampung Silam Lahad Datu dalam segmen Syok Layan Janji Rock. Rasa syukur atas perkabaran yang baik dari kakak. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat berkondi. Terima kasih juga Nur Anis Nadia dari Kunang. Nur Anis Nadia dari Sempurna lah. Salah lagi si Wan J. Baik, juga ada Jumaria Amin. Assalamualaikum adik. Katanya QQ dalam kereta sambil makan buah. Wow, buah jambu. Okey, buah jambu yang di tengah dimakan, dikunyah-kunyah. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Kak Jumariah Amin. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan lagu-lagu rock menerusi Kuasa 2, himpunan lagu-lagu daripada Black Rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda. Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Black Rose. Ada Penantian dan juga Cinta Abadi. Ini adalah antara dua lagu yang popular daripada band berkenaan. Okey, rakan-rakan kita di TikTok terus tetap like dan juga terus komen-komen. Kita berbual-bual santailah bersama dengan ada di TikTok ya. Ada Zulhaili, Azmai, ANR. Assalamualaikum, selamat petang Tau FM. Lemon Teh Ais, selamat live-nya DJ, mantap katanya. Wan Amo, assalamualaikum Wan J, apa khabar? Sihat. Selamat bertugas DJ Wan J, Tau FM terbaik. Aisyah Syara, Si Baju Hitam, Nan, Hardy Lauder, siapa lagi? John Mansa Tawau masih bersama dengan kita. Nur Sheila Ila, salam dari Kampung Baru katanya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Rex. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan kan. Pejam celik cepat je masa berlalu. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Selepas ini lagu-lagu rock akan terus berkumandang menghiburkan anda di setengah jam yang seterusnya, dan juga lagu-lagu pelbagai di setengah jam yang terakhir menerusi segmen Syok Layan. Beribu lagi bersama dengan Aisyah Syara belum berakhir.

0: radio pilihan anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
5: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
6: Setiap hari bermula 12.30 hari. Menerusi
7: Zon Janji
6: Rock.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock Tau FM, saya pilihan anda. 27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Bertemankan, masih bertemankan Wan Jai di sini. Janji Rock dan juga Syok Layan, 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih Mikhail School Band, Muhammad Murni, Black Sweet, Mr. Sahar Nasir yang baru follow. Terima kasih. Siapa lagi? Bagio katanya nak buat ucapan. Silakan Syah Iman, Jupri Wan Amo, Pakcik Ryan, terima kasih banyak-banyak yang ada di TikTok Tawa WFM ya. Dan juga tidak dilupakan rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp. Ada Mami Jun, assalamualaikum. Hai Wan Jis, selamat bertugas Layan Syok Layan Janji Rock. Untuk semua rakan FB, semoga ceria selalu buat rock-rockers Tawau. Okey, terima kasih Tawa FM, mantap bah. Baik, seperti biasa, di hujung segmen ini saya ingin kongsikan, akan berkongsikan sedikit fakta berkenaan sesuatu lah pada sesuatu ya, okay? Berkenaan dengan sesuatu. Hari ini saya mau kongsikan berkenaan dengan kentut dan juga sendawa. Ada yang kata, kau ni terlampau sendawa, terlampau selalu rajin betul membuang angin ya. Adakah disebabkan oleh banyak angin dalam badan? Kan? Kadang-kadang ada daripada kita ni yang tanpa henti bersendawa, kentut kan, rasa macam banyak angin betul dalam badan hari ini. Dan situasi ini sebenarnya biasa berlaku, cuma ramai yang malu mau bincang ataupun anggap ia perkara remeh. Kentut dan sendawa ini proses mula jadi tubuh untuk mengeluarkan gas yang terkumpul dalam sistem pengadaman dan boleh datang daripada pelbagai punca. Contoh, terlampau laju makan, pengambilan makanan tertentu, okay, yang berangin katanya, minuman berkarbonat ataupun udara yang tertelan tanpa sedar. Walaupun ia normal, tetapi kekerapan yang terlalu berlaku balik-balik boleh buat seseorang rasa tidak selesa, kembung perut ataupun kurang yakin bila berada di tempat awam. Pengeluaran angin dalam badan ini sebenarnya normal dan setiap manusia akan mengalaminya, walaupun seringkali dijadikan sebagai bahan jenaka kan. Hakikatnya manusia yang normal akan kentut atau sendawa sekurang-kurangnya 15 ke 23 kali dalam masa sehari, meskipun kadang-kadang tidak menyedarinya. Dan apa yang menjadi masalah sebenarnya bila pengeluaran gas dalam tubuh ini terlalu rendah ataupun terlalu tinggi daripada kadar 15 hingga 23 kali sehari ya. Menurut pakar gastroenterologi Dr. Christine Lee, jika keadaan angin dalam badan ini membuat anda rasa tidak selesa, segera berjumpa dengan doktor. Dan tidak perlu rasa malulah ataupun takut kalau bunyi dan bau daripada angin dalam badan yang keluar itu sedikit tidak menyenangkan, kerana ia tentu sekali adalah keadaan yang normal. Dan ada beberapa perkara yang menyebabkan masalah ini berlaku, termasuk udara masuk dengan banyak ketika sedang minum, makan ataupun ketawa berlebihan pun boleh menyebabkan gas terkumpul dalam badan, okay? Dan kemudian udara berlebihan tersebut akan menyebabkan pergerakan dalam usus menjadi perlahan dan membawa kepada masalah pengumpulan bakteria. Dan kesannya anda akan rasa tidak selesa pada perut, lebih-lebih lagi jika ada masalah berkaitan sistem metabolisme yang berfungsi dengan terlalu perlahan. Dan ditambah terukkan lagi kalau ada kondisi kesihatan seperti diabetes, thyroid, scleroderma, diverticulosis, sindrom radang usus bawah dan juga gangguan tidur. Okay, nanti kita akan kongsikan kenapa gangguan tidur ni menjadi faktor utama kepada terlalu banyak buang angin dan juga sendawa, dan juga apa yang perlu anda lakukan dengan angin yang terlalu banyak keluar. Okay, Adi Jo, hello Adi Jo, TG Mizuki, salam dari Labuan Chal, assalamualaikum Wan, selamat tengah hari, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baik, kita akan teruskan lagi berhibur bersama dengan Langsuir Liar. Ini dia Rusty Blade.

Yeah, terdekat bersama-sama dengan Rhythm X, Sempadan Perasaan, baru saja menghiburkan anda Janji Rock 2.22 minit petang ketika ini. Baiklah, kita sambung lagi berkenaan dengan angin tadi. Okey, sudah pun kita kongsikan apakah sebenarnya kenapa kita keluarkan gas dalam badan menerusi kentut dan juga sendawa tadi, ya, dan ada beberapa faktor dengan kondisi kesihatan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Dan dalam artikel yang dikongsikan tadi, gangguan tidur juga merupakan faktor utama, ya. Gangguan tidur apnea juga boleh menyumbang kepada masalah banyak gas dalam badan yang menjadi punca perut kembung. Kerana kajian menunjukkan bahawa 25% lelaki dan 10% wanita didapati tidur dengan mulut yang terbuka luas dan angin mudah masuk. Dengar macam lucu, kan? Tetapi sebenarnya ini adalah fakta yang perlu anda ketahui. Dan dalam pada itu diketahui juga, individu dengan gangguan tidur apnea ini cenderung menghirup lebih banyak udara ketika sedang menelan ataupun berdengkur. Dan disebabkan itulah mereka yang termasuk dalam golongan ini akan lebih cenderung untuk kentut dan sendawa lebih banyak berbanding mereka yang tidak bermasalah. Jadi Dr. Christine Lee telah sertakan beberapa petua buang angin dalam badan yang perlu dilakukan untuk melawannya, okey. Antaranya bersenam. Hipotesis yang dikeluarkan oleh Dr. Christine Lee adalah lebih banyak bersenam, lebih kerap anda akan menyingkirkan gas dalam badan yang perlu dikeluarkan untuk elak kembung perut, ya. Fokuskan pada senaman menguatkan otot perut dan abdomen untuk memastikan pergerakan usus lebih lancar agar gas tidak terperangkap di kawasan berkenaan, ya. Selain itu, elakkan juga pengambilan sayuran penyebab gas seperti kubis bunga, brokoli, asparagus dan pucuk Brussels yang tinggi nutrisi tetapi tinggi gas juga. Tidak bagus untuk usus anda, ya. Sekali lagi, kubis bunga, brokoli, asparagus dan juga pucuk Brussels. Dan kalau anda mengalami lactose intolerance ataupun intoleransi laktosa dan kalau ingin mengambil susu, keju ataupun yogurt, anda boleh ambil ubatannya untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu untuk membuatkan sistem penghadaman anda boleh menerima produk-produk tenusu berkenaan, ya. Kadang-kadang mereka yang mengalami lactose intolerant ni minum susu sikit terus kembung perut, makan keju terus kembung perut, ya. Jadi ada ubat tertentu, jadi jumpa dulu dengan pakar perubatan anda untuk pastikan ubat tu bersesuaian untuk anda sebelum anda mengambil produk-produk tenusu yang berkenaan. Okey, selain itu ada juga perlu merawat kondisi sembelit, ya, yang mana ia akan menyebabkan pergerakan usus menjadi lebih perlahan lantas memburukkan lagi masalah gas dalam badan yang berlebihan. Jadi anda perlu rawat kondisi ataupun keadaan sembelit ini dan awasi juga ubat-ubatan yang diambil, ya, kerana ada setengah ubat seperti anti alahan, ubat darah tinggi dan lain-lain juga boleh menyebabkan pergerakan usus menjadi lebih perlahan daripada biasa. Dan ini paling penting, hadkan minuman berkarbonat dan makanan yang ditapai, ya, yang akan memerangkap gas dalam badan boleh membuatkan bakteria terkumpul dalam usus yang menambah burukkan lagi, ya, keadaan ini. Jadi ini info yang dikongsikan, diharapkan bermanfaat untuk anda semua menerusi Syok Layan. Acal di TikTok nak buat ucapan untuk kawan-kawan dan sekeluarga. Semoga panjang umur dia berjaya dunia akhirat. Okey. Juga ada siapa ni? Sis Murni. Assalamualaikum DJ 1J. Mantap katanya. Terima kasih banyak-banyak Sis Murni. Baik. Kita akan berakhir dengan Zon Janji Rock seketika saja lagi. Kita akan tutup Janji Rock dengan lagu daripada Budak Kacamata dengan judul lagunya Bintang. Dan insyaAllah kembali selepas ini menerusi Syok Layan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di

0: Syok Layan.
1: Selamat kembali bersama dengan YJ Menerusi Syok Layan, edisi 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Waktu sekarang sudah pukul 2.39 minit petang. Ya, ada yang menanyakan pertandingan menyanyian di Tawau FM adakah atau tidak. Nantikan saja pengumumannya dari masa ke masa, ya. InsyaAllah nanti kalau ada, kami akan kongsikan menerusi promo-promo di media-media sosial rasmi Tawau FM dan juga di stesen radio menerusi siaran ruang udara Tawau FM.

Bersama-sama dengan Hel Husaini, penjuara 2.52 minit petang. Baiklah, tadi kita sudah kongsikan 3 bahan semula jadi yang boleh anda gunakan untuk menyerap bau dan mewangikan kereta anda. Kayu manis, garam kasar dan juga cengkeh. Dua lagi bahan ini yang anda boleh dapatkan, iaitu kulit oren kering, ya. Bila sudah makan oren tu, kita kupas kulitnya, kita keringkan. Ia boleh membantu untuk menghasilkan bau citrus yang segar dalam kenderaan. Selain itu, ia juga membantu mengurangkan bau makanan ataupun bau lembap, okay? Kadang-kadang kita bawa sup daging, bawa sayap ayam dengan bau bakar itu kan. Apalagi makanan-makanan yang kuat baunya, kita bawa dalam kereta durian. Durian tu mungkin susah sikit. Okey, kita gunakan oren kering, kulit oren kering untuk menghilangkan bau berkenaan, okey. Dan yang terakhir, uncang teh terpakai. Ini antara cara unik yang ramai tidak tahu, ya. Uncang teh yang sudah digunakan dan kita keringkan sebenarnya boleh membantu menyerap bau dalam kereta. Okey, jadi anda boleh pilih uncang teh yang beraroma seperti teh hijau dan juga peppermint untuk memberikan bau yang lebih menyenangkan, okey. Selain gunakan bahan semula jadi, anda juga perlu sentiasa jaga kebersihan ruang dalam kereta supaya bau tidak mudah terperangkap terlalu lama. Ada juga rakan kita Afif, dia kata daun pandan pun, betul, daun pandan pun dia boleh mengurangkan dan mewangikan kereta, ya. Apapun tugasan saya menemani anda untuk syok layan sampai sudah ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang berada di TikTok, di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM yang menyapa saya untuk hari ini. Dan terima kasih untuk 30K okay, di TikTok Tawau FM. Selepas ini ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah rakan lain akan bersama dengan anda untuk segmen Ritma Petang sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau yang kurang lebih minta halalkan. Dan juga kalau kita meminta maaf dan memberi kemaafan, sentiasalah ikhlas kan diri. Jangan macam lagu ni, okey. Syih Azikir, minta ampun, sebagai penutup tirai syok layan untuk hari ini, ya. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

18 Mei 2026, fokus berita petang ini, Pesta Keamatan Perkukuh Keharmonian Masyarakat Sabah. TH tingkatkan kualiti sajian demi keselesaan jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pesta Keamatan bukan sekadar sambutan kebudayaan, sebaliknya menjadi medium penting dalam memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sabah. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Loh Sufoi, ketika menghadiri sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Seri Tawau. Menurut beliau, penganjuran pesta berkenaan amat signifikan kerana mencerminkan keunikan Sabah yang terdiri daripada masyarakat pelbagai agama, bangsa dan budaya. Katanya semangat perpaduan yang terjalin menerusi sambutan itu perlu diteruskan dan dipertahankan agar keharmonian negeri dapat dikekalkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Tawau turut meragamkan penghargaan kepada pihak penganjur atas usaha menjayakan sambutan berkenaan yang disifatkan sebagai platform penting dalam memelihara warisan budaya masyarakat Sabah. Dalam masa sama, beliau mencadangkan agar Pesta Keamatan peringkat daerah Tawau pada masa akan datang dianjurkan dalam skala lebih besar dan bertaraf antarabangsa. Menurutnya, langkah itu bukan sahaja mampu meningkatkan imej dan taraf penganjuran pesta berkenaan, malah berpotensi menarik lebih ramai pengunjung, khususnya golongan belia dan generasi muda, untuk turut sama menghargai budaya tradisional. Tambah beliau, penglibatan golongan muda amat penting bagi memastikan warisan budaya seperti Pesta Keamatan terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Katanya sambutan seumpama itu bukan sahaja memberi manfaat dari sudut kebudayaan, malah mampu menjadi tarikan pelancongan dan mengukuhkan hubungan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Pesta Keamatan terus menjadi simbol perpaduan rakyat Sabah selain berperanan mengangkat keunikan budaya tempatan ke peringkat lebih tinggi selaras usaha mempromosikan negeri ini sebagai destinasi pelancongan budaya.

0: setiap hari, ritme petang.
1: Awal FM.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawar FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen kedua Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wan J. Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Isnin hari ini 18 Mei 2026, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda akan teman-teman pula bersama dengan Azad di Ritma Petang 3 hinggalah ke 7 malam nanti. Jadi apa khabar anda hari ini? Saya mengharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat sajalah ya. Untuk hari ini yang bekerja, selamat meneruskan tugasan-tugasan anda. Bekerja biarlah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kejujuran akan tugas-tugas yang diberikan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, seperti biasa untuk 2 jam yang pertama di Ritma Petang, kita ada pilihan seleksi dan juga talian 089-77-8243 juga diaktifkan untuk anda buat pilihan lagu di pilihan seleksi kita.

0: Selexi. Ya, Selexi. Kita mulakan untuk pilihan Selexi kita yang pertama. Kita ada lagu daripada Apex Tajuddin dengan lagunya Jambangan Cinta. Digantikan dengan lagu daripada Amir Masdi Puas. Lagu Apex Tajuddin Jambangan Cinta. Ataupun kamu pilih lagu Amir Masdi Puas. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Karai Mas Saleh.
1: Ya.
0: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
1: Lagu Puas.
0: Lagu Puas daripada Amir Masdi, ya? Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Okey, itu dia memanggil kita yang pertama. Raimah Saleh di Silam Lahadah itu memilih lagu daripada Amir Masdi dengan lagunya Puas. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, santai petang di Ritma Petang Tawa FM. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat yang masuknya waktu solat fardu asar, kita kongsikan bagi zon 3 lah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawa Timur adalah pada pukul 3.27 minit petang, dan untuk bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan bahagian Tawa Barat masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 3.30 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu daripada Naim Daniel dan juga Adnin Roslan dengan Seni Berdamai Dengan Takdir, ataupun kamu pilih lagu Dalam Diam nyanyian Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Haris. Yang mana satu mau didengar ni? Lagu Dalam Diam ataupun Seni Berdamai Dengan Takdir? Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang. Pak Din di sini.
1: Siapa? Pak Jun?
2: Pak Din.
1: Oh, Pak Din. Di sini di mana tu Pak Din?
2: Daripada Kuna.
1: Daripada Kuna?
2: Ya.
1: Okey, Pak Din, pilihan lagu yang mana satu, Pak Din?
2: Alah, yang pilihan pertama tadi tu.
1: Seni Berdamai Dengan Takdir, ya?
2: Dengan takdir, ya.
1: Oh. Okey, kita dengarkan bersama Pak Din. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, layan pilihan lagu daripada orang Kuna, ya, Pak Din kita. Nyanyian Naim Daniel bersama dengan Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir.

0: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
1: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
0: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jaafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
2: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah.
3: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
4: Radio Malaysia, Tawau FM.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Zar Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Pengajaran hadis. Takwa dituntut walaupun di mana seseorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai maupun di ketika keseorangan. Ini adalah tanda keikhlasan, iman dan takwa. Islam menolak sifat berpura-pura dan munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia. Melakukan kesalahan adalah tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, apabila engkau melakukan kesilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh kerana ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ya, Seleksi, 3:44 minit petang. Baik, kita akan dengarkan Ingin Tahu 4 petang pula bersama untuk kita ketahui berita sukan dalam dan juga luar negara. Kita teruskan pilihan seleksi kita sebelum kita dengarkan Ingin Tahu ada lagu Adira Suhaimi. Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama ataupun lagu Marsha Milan, Hening Rindu. Yang mana satu kamu pilih? Hello, selamat petang. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Jom mari amin. Sihat dah?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan amin. Okey, jom pilihan lagu. Yang mana satu dipilih ni? Jom.
1: Okey, pastinya memilih lagu Sayang Orang Yang Sama.
0: Okey, kita dengarkan bersama.
1: Terima kasih.
0: Bye.
1: Bye.
0: Okey, itu dia lagu pilihan daripada Jumariah Amin yang memilih lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Selepas ini kita akan dengarkan Ingin Tahu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Tahu FM, pilihan anda.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
0: Pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Tawa FM. Pilihan anda sempat satu lagu sebelum kita bersama menerusi info sukan. Kita ada lagu Karma, nyanyian Coklat dan juga Mendua. Daripada Mendua, hampir ke situ. Yang mana satu kamu pilih? Lagu Karma, Coklat ataupun hampir ke situ Mendua. Pemanggil di talian. Hello. Terputus, hubungi sekali lagi lah ya. 778243 sebelum kita bersama info sukan petang Isnin ini. Kita ada lagu Coklat Karma ataupun Mendua hampir ke situ. Hello, selamat petang, siapa di sana? Hello? Hello? Okay. Baik, 778243. Kita terima sekali lagi lah pemanggil kita ya. Hello? Sekali lagi lah 778243. Kita ada lagu Coklat Karma ataupun kamu pilih Mendua hampir ke situ. Belum bersedia ke macam mana tu? Hello, selamat petang, siapa di sana? Hello. Hello. Hello, siapa di talian? Saya tidak dapat mendengarkan suara anda. Kenapa agaknya ya? Okey, sekali lagi kita cuba terima pemanggil lah. Hello, selamat petang, siapa di sana?
3: Hello.
2: Hello. Hello, siapa tu?
3: Nasir.
2: Nasir. Nasir, buat panggilan dari mana Nasir?
3: Buat panggilan dari Kunak.
2: Dari Kunak. Okey Nasir, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Lagu nombor 23.
2: Nombor 23? Kita ada lagu Coklat dengan Karma ataupun Mendua hampir ke situ. Pilih yang mana satu? Bukan nombor.
3: Mendua lah, so saya selalu diduakan.
2: Gitu ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
3: Sama.
2: Okey, lagu nombor 23 katanya. Aha. Ada-ada ada ya. Apapun, kita dengarkan lagu daripada Mendua dengan lagunya hampir ke situ ya. Jadi selepas ini kita akan bersama menerusi info sekat.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin hari ini 18 Mei 2026. Baik, kita mulakan dengan sukan badminton. Bergu lelaki negara kita Arif Junaidi dan juga Yap Roy King berazam untuk membuktikan kemampuan mereka di Masters Malaysia 2026 selepas barisan jurulatih percaya mereka mampu untuk beraksi lebih cemerlang dan melangkah lebih jauh. Bagi Arif, kepercayaan daripada barisan jurulatih, terutama ketua jurulatih Bergu lelaki negara Harry Iman Pirgadi, adalah sesuatu yang positif dan sebab itu dia dan juga Roy King perlu tampil lebih berani seperti mana yang ditunjukkan semasa sesi latihan. Katanya mereka kini hanya mahu memastikan segala usaha dan juga kerja keras ketika mereka latihan dapat diterjemahkan di dalam gelanggang pertandingan sebenar. Di pusingan pertama Masters Malaysia, pasangan ke-16 dunia itu bertemu dengan Bergu Taiwan Hezi Wei dan juga Huang Jui Xuan. Sekiranya mereka melepasi ujian awal, mereka kemungkinan akan bertemu dengan pasangan muda negara Kang Kaixing dan juga Aaron Tai di pusingan ke-16 terbaik. Selain itu, Arif juga memaklumkan ketika ini dirinya berada dalam kondisi terbaik dan juga tiada kecederaan serius. Dan sementara itu, Roy King melihat tahap keyakinan mereka juga semakin meningkat selepas menyertai banyak kejohanan dan itu membantu mereka mendapatkan momentum lebih baik ketika beraksi. Baik, sekian sepak takraw. Ketua jurulatih sepak takraw negara kita Ahmad Jais Baharun mengakui Thailand tampil lebih mantap dan seimbang pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hingga memaksa skuad negara kita memberi perhatian khusus terhadap musuh tradisi itu. Menurutnya, gabungan pemain muda dan juga senior dimiliki Thailand menjadikan pasukan terbabit semakin stabil. Selain dilihat sudah mula membentuk skuad terbaik menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada tahun ini. Dan Ahmad Jais berkata barisan kejurulatihan negara juga sudah mula melakukan pemantauan terhadap kekuatan Thailand dan juga beberapa pasukan lain sejak hari pertama kejohanan berlangsung. Dalam masa sama, beliau mengakui Malaysia turut berdepan tekanan selaku tuan rumah, terutama membabitkan aspek keyakinan pemain ketika berada di gelanggang. Menurutnya, skuad negara juga sedang menjalani proses penilaian bagi memilih kombinasi terbaik menghadapi Sukan Asia nanti. Katanya pemain yang tidak beraksi pada Piala Dunia kali ini, mereka akan diberikan peluang membuktikan kemampuan di kejohanan Piala Raja Thai sebelum senarai akhir 12 pemain dimuktamadkan. Sukan bola sepak, Kuching Rice Lord ke ACL 2 tamatkan saingan Liga Super di tempat kedua. Kuching City FC menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 pada aksi terakhir di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad The Cats mengumpul 53 mata hasil 16 kemenangan dan 5 keputusan suri sekaligus melakar sejarah tersendiri apabila layak beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL 2 pada musim 2026-2027. Ribuan penyokong skuad The Cats yang memenuhi Stadium Negeri turut bersorak meraihkan kejayaan membanggakan yang menamatkan penantian selama 10 tahun untuk melihat pasukan berkenan kembali bersaing di pentas Asia. Pada aksi malam tadi, pasukan tuan rumah memperoleh gol tunggal kemenangan pada minit ke-28 menerusi rembatan Jerome Pakotame selepas memanfaatkan peluang di hadapan pintu gol lawan. Masuki babak kedua, Kuala Lumpur City FC menggandakan asakan bagi memburu gol penyamaan, namun pertahanan kemas Kuching City FC berjaya mengekang setiap percubaan pasukan pelawat sebelum keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamaan. Lain pula di Bertaling Jaya, Selangor FC berpesta gol apabila membelas PDRM FC 6-0 di Stadium Majlis Bandaraya Bertaling Jaya. Kenduri gol skuad Gergasi Merah bermula seawal minit ke-8 menerusi jaringan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. Dan pemain import Selangor Alvin Fortes kemudiannya meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-27 dan ke-29 sebelum Mukhairi melebarkan jurang gol pada minit-minit akhir babak pertama untuk tuan rumah Selesa mendahului 4-0. Masuki pula babak kedua, Selangor menambah derita PDRM apabila Muhammad Alif Izzuan Yuslan meledakkan gol kelima pada minit ke-53. Wakairi Ajmal melengkapkan hat-trick pada aksi itu menerusi jaringan pada minit ke-89 untuk Selangor FC menutup saingan Liga Super musim ini dengan kemenangan 6-0. Kemenangan itu bagaimanapun tidak cukup untuk melayakkan Selangor FC ke saingan SCL 2 apabila menamatkan kempen musim ini di tempat ketiga, hanya satu mata di belakang Kuching City FC. Info sukan kita yang terakhir, pengurus Manchester City, Pep Guardiola, memberi amaran kepada anak buahnya agar tidak cepat berasa bangga hanya kerana memenangi Piala FA, sebaliknya terus bekerja keras untuk memburu lebih banyak trofi. City kini berada 5 mata di belakang pendahulu Arsenal, namun masih mempunyai satu perlawanan dalam tangan dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Mereka selepas ini akan turun berdepan Bournemouth dalam usaha untuk merapatkan jurang dengan Arsenal dalam aksi EPL awal pagi Rabu nanti. Walaupun jurang masih dilihat agak besar untuk dikejar dalam masa yang singkat, Guardiola tetap optimis pasukannya mampu untuk terus memberikan cabaran. Dan Kapten City Bernardo Silva mengakui kejayaan menewaskan Chelsea pada final Piala FA sebelum ini menghadirkan rasa dahaga akan kejuaraan, sesuatu yang pastinya menjadi asas kukuh untuk masa depan pasukan. Guardiola juga turut mengakui skuadnya mempunyai potensi yang sangat besar, namun mengingatkan pemainnya untuk kekal berdisiplin dan tidak leka jika mahu terus kekal di puncak. Jadi itu dia beberapa info sukan yang dikongsikan untuk petang Isnin 18 Mei 2026. Dan pastinya perkembangan berita-berita sukan akan kami bawakan kepada anda setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majalah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang
2: Seleksi di Tower FM.
3: Ya, Seleksi di Tower FM. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan lagu Kuasa Dua. Apapun, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu Kasih Yang Pergi, nyanyian T-Rex bersama dengan Abbott. Dan digantikan dengan lagu Syah dan juga Ella, Ku Merindu. Yang mana satu kamu mau dengar? Lagu Kasih Yang Pergi, T-Rex dan juga Abbott, ataupun Ku Merindu, Syah dan juga Ella? Hello, selamat petang. Hello.
4: Hello. Selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa di sana?
4: Saya Sakinah dari Merautai Besar.
3: Sakinah dari Merautai. Okey Sakinah, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
4: Saya pilih lagu nombor 2.
3: Ku Merindu.
4: Ya.
3: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu Kuasa Dua untuk petang ini. Berhibur bersama Syah dan juga Ella, Ku Merindu.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Apex Tajuddin dengan dua buah lagunya. Lagu pertama tadi Apex bersama dengan Usop, Bukan Ku Tak Sudi. Dan juga lagu kedua, Jambakan Cinta, Cinta Menghiburkan Anda. Waktu sekarang sudah pun 4.25 minit petang. Dan juga sekejap saja lagi 4.30 kita akan ikuti berita. Berita dari Sabah FM. Jadi kita teruskan lagi lah untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu terbaru di Tawau FM. Lagu yang bertajuk Dari Bawah, nyanyian Eza Ranzi Dari Bawah. Ataupun anda pilih lagu Romeo Juliet Nera. Yang mana satu kamu pilih? Lagu Eza Ranzi Dari Bawah ataupun Romeo Juliet Nera. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Baca Om Chai. Betul lah. Okey, Om Chai, pilihan lagu. Yang mana satu dipilih?
2: Selamat juga. Pagi balik eng
1: kau. Lagu dari kedua. Lagu pertama Dari Bawah, Eza Ranzi ataupun Nera, Romeo Juliet.
2: Yang kedua lah, Kak.
1: Lagu yang kedua. Baik, kita dengarkan bersama. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita layan pilihan lagu daripada Om Chai, Nera dengan Romeo Juliet.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tokoh korporat industri minyak dan gas dahului 151 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah. Pesta Keamatan, platform perkukuh perpaduan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Tokoh korporat dalam industri minyak dan gas serta teknologi Dato' Abdul Farish Abdul Rashid mendahului senarai 151 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Dato' Abdul Farish menerima darjah kebesaran tertinggi Sabah iaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Sementara 23 penerima dikurniakan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK membawa gelaran Datuk. Antaranya Timbalan Pengarah Operasi SPRM Negeri Sabah Datuk Samsul Osman, Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Musa, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Turut menerima PGDK Ketua Setiausaha Politik Jabatan Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim, Setiausaha Politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Muhammad Ghazali Hajiji dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Dato' Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara itu, seramai 3 orang penerima Jaksa Pendamai JP, 19 orang menerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, 31 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 33 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 29 penerima Bintang Kinabalu BK dan 12 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Seiring tema keamatan pada tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Adun Kadamayan menyatakan demikian pada perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Kota Belud. Jelasnya, kemeriahan Pesta Keamatan di Kota Belud mencerminkan keharmonian masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kadazan, Dusun, Tobilung, Bajau, Iranun dan Cina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Dato' Iwan Benedict, kemuncak acara menyaksikan Atia Tan Pinyan dinobatkan Johan Unduk Ngadau Daerah Kota Belud. Peserta pertandingan Unduk Ngadau Keamatan berperanan penting mempromosi daerah masing-masing kepada masyarakat luar. Pertandingan itu bukan hanya menonjolkan kecantikan, malah peserta tampil sebagai duta kecil dalam menyebarluas keistimewaan dan kemajuan daerah yang diwakili. Justeru, usaha penganjur Unduk Ngadau memilih peserta yang mempunyai kemahiran intelektual dan menguasai bahasa ibunda amat bertepatan. Demikian dinyatakan Adun Sugut Datuk James Ratib ketika ditemui pada pertandingan Unduk Ngadau sempena Pesta Keamatan peringkat daerah Paitan. Candy CC Liakim dinobatkan pemenang Unduk Ngadau daerah Paitan sekaligus mewakili daerah itu ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Siliana Tensu dan Bridget Michael Bonio. Klinik Kesihatan Tengilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinaik taraf pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital tuaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Dato' Hanifah ditemui media selepas merasmikan blok baharu Klinik Kesihatan Tengilan. Beliau berkata, kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan, peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sambutan Aidiladha diharap terus menjadi wadah mengamati nilai pengorbanan, keikhlasan dan semangat perjuangan dalam kalangan umat Islam. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, nilai pengorbanan yang dihayati menerusi sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian termasuk dalam bidang dakwah, pendidikan serta kepimpinan.

0: Berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
1: Dato' Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian ditemui pemberita selepas program cerapan anak bulan Zulhijjah di Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan cadangan penubuhan Kelab Astronomi atau Kelab Falak bagi memperluas ilmu falak dan astronomi Islam. Cadangan itu akan dilaksanakan tahun ini. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebagai permulaan, cadangan penubuhan kelab berkenaan melibatkan sekolah menengah agama di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS.
0: Mereka insyaAllah akan dibimbing oleh pejabat mufti berhubung dengan ilmu-ilmu mengenai astronomi Islam ini, dan juga dari masa ke masa mereka boleh didedahkan di pusat Balai Cerap Al-Biruni ini.
1: Datuk Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agenda pembangunan wanita di negeri ini. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Manjungki berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan wanita mampu berkembang secara seimbang dari aspek sosial, ekonomi, emosi dan pembangunan diri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sentuhan Kasih Jewa, Suara Anda, Aspirasi Kami, sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program Sentuhan Kasih itu termasuk pendaftaran kursus wanita, pendaftaran NGO wanita, khidmat nasihat, khidmat guaman wanita serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda, khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang kepada sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program berpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tenam. Program tiga hari itu memberi fokus kepada penibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agromakanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tenam dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tokoh korporat industri minyak dan gas dalui 151 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah. Pesta Keamatan, platform perkukuh perpaduan rakyat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Ya, setiap hari di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda 6.46 minit petang, menghampiri 5 petang seperti biasa. 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dan 2 jam yang terakhir nanti akan terus bersama bersama dengan Azhar untuk hiburan lagu-lagu retro. Dan 5.40 minit petang nanti untuk Biz on A petang ni, Azhar ada tetamu ya. Jadi nantikan tetamu yang akan bersama Azhar 5.40 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu-lagu lama dinyanyikan semula lah ya. Lagu Semakin Hari Semakin Sayang, nyanyian asal Uji Rashid lagu ni ya. Dan lagu ini sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1976, ciptaan oleh Dato' Ahmad Nawab dan juga lirik ditulis oleh Chuwari Selamat. Dan lagu Semakin Hari Semakin Sayang ini dinyanyikan oleh Harry Khalifa dengan lagu daripada nyanyian asal Francisca Peter ya, lagu Sekadar di Pinggiran ya. Dan lagu Sekadar di Pinggiran ini juga lagu yang amat bersejarah, dan lagu ciptaan Manan Ngah dan lirik oleh Lukman S. Dan lagu ini dinyanyikan semula oleh Arif Bahran. Jadi yang mana satu anda pilih, lagu Sekadar di Pinggiran Arif Bahran ataupun Semakin Hari Semakin Sayang Harry Khalifa? Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, siapa di sana?
2: Ini Manis dari Batu Umpat.
1: Manis, Batu Umpat. Boleh kurangkan Manis sebab saya dengar bergema suara saya di belakang tu. Kurangkan ataupun jauhkanlah ya daripada radio anda, Manis. Okey, pilihan lagu. Yang mana satu dipilih?
2: Yang Menaruh Harapan.
1: Sekadar di Pinggiran?
2: Sekadar di Pinggiran, ya. Sekadar di Pinggiran.
1: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Manis.
2: Okey, sama-sama. Terima kasih.
1: Iya, itu dia lagu. Katanya Menaruh Harapan. Alamak. Lagu tu tidak tersenarai. Tapi ini sebenarnya lagu Sekadar di Pinggiran. Nyanyian Arif Bahran dan lagu asal nyanyian Francisca Peter.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang Tawa FM. Kita sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir petang ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Spin, Dekat Disayang Jauh Dikenang. Dan lagu kedua, kita ada lagu Spoon, Sepenuh Hati. Jadi yang pertama ke atau yang kedua? Lagu Spin, Dekat Disayang Jauh Dikenang ataupun Spoon, Sepenuh Hati. Hello.
3: Hello lagi, DJ.
2: Ali lagi. Kak Raimah, kita pilihan lagu. Yang mana satu dipilih ni?
3: Lagu yang pertama,
2: Spin. Spin, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun menghubungi talian 089-77-8243 untuk pilihan seleksi kita yang tersempat hari ini. Esok hingga Jumaat ada lagi untuk pilihan seleksi. Untuk anda buat pilihan lagu anda ya. Lima petang kita akan ikuti utama lima petang dan terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro terus bersama anda untuk temani petang anda ya. Jadi kita dengarkan. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Dekat Disayang Jauh Dikenang. Terus dengarkan Ritma Petang.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Zah.
5: Begini Ba Zah.
6: Kenapa tu, Man?
5: Baru-baru ni kan, Zah.
4: Macam aku menang sesamting, macam gitu menang kan? Sesuatu lah.
6: Wow.
4: Menang sesuatu yang macam, oi, grand lah, grand.
6: Jadi, patutlah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
4: Betul.
6: Oi, gitu.
4: Sangat bermegah sekarang.
6: Kan?
4: Main-main jap pun. Jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya, timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
6: Risau aku tengok kau ni. Macam mula lalai sudah
4: kan? Macam perut sudah diketuk ni.
6: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Siasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
7: Makin lari sudah.
4: Macam lari daripada landasan sudah ni.
7: Lari daripada landasan. Walaupun dikalahkan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
6: Belum di kota-kota ya.
7: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas. Dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh, bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas dia bilang, aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga. Ya? Macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang, kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi, dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, Al-Hakumutakathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta, sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita, adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
4: kubur.
7: Betul. Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya, sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Walaupun dia nak tinggal di Galabakan, dia bukan masalah tempat, dia masalah hati itu.
4: Betul, masalah hati.
7: So hati.
4: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
2: Tak tahu, tanyalah Mr.
8: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Ritma Petang.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 5.28 minit petang. Terima kasih kepada anda, tak kira mana sajalah ya. Anda layan Tawa FM, masih berteman. Bersama dengan Azad di Ritma Petang ini. Dan seperti biasa juga hiburan lagu-lagu retro. Terus menghiburkan petang anda hinggalah ke pukul 7 malam. Yang dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati. Ke mana sajalah destinasi tujuan anda untuk petang ini. Pulang ke rumah dari tempat kerja kan, ngambil anak-anak. Pulang mungkin dari pasar kan, aktiviti riada untuk petang ini. Dan pandu dengan berhati-hatilah ya. Untuk anda yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Penat bekerja kan. Ada yang tengah minum petang, selamat menikmati minum petang, juara petang anda. Rakan-rakan, kita tak kira mana sajalah anda mendengarkan siaran Tawa FM, 4 frekuensi kita di 101.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Ada juga yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click, juga menerusi portal Radio RTM. Terima kasih untuk anda semua. Dan semualah yang mendengarkan kita, ibu-ibu gorgeous, mami gorgeous, empat uranium, kan, minta disebut tu. Jadi santai petang lah ya, untuk hari ini. Dan juga 5.40 minit petang nanti Azhar ada tetamu yang akan menghiasi segmen Biz On Air kita. Jadi nantikan siapa tetamu Azhar. 5.40 seketika saja nanti. Dan kita ada ucapan ni daripada Sam Gromok. Macam biasa di Batu Dua Sada ni di bengkel. Hai Azhar, hai Sam. Mau hujan kan katanya, macam mau hujan. Dan terbatuk pula. Salam katanya untuk Nulisa, Nurjero, Aida, Raima, geng-geng bengkel semualah rakan family Sam. Walau di mana saja berada, ucapan ceria selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi daripada Aman Han. Kita ada Aman Han diberi nama Salam Malaysia Madani untuk Azhar in the house. Katanya Assalamualaikum, sahabat tegas di konti dari Kampung Baginda Keningau. Orang Keningau, apa khabar? Ucapan yang sahabat petang untuk DJ, semoga ceria sentiasa. Ada pantun ni petang yang mendung ini. Cuaca di Keningau mendung ya. Orang hulu menebang jati, orang darat menetap palas. Kalau nak tahu budi sejati, tidak berhajat minta dibalas. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih untuk Aman Han mendengarkan Tawa FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik. Timbul Kampung Jawa di Takada. Assalamualaikum, selamat petang semua untuk rakan-rakan Tawa FM. Untuk Azhar, rakan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih untuk anda. Dan ini yang saya nak kongsikan, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan Johor dan juga Sabah. Dan ini yang dikeluarkan petang ini ya. Dan menurut kenyataan, keadaan cuaca buruk itu dijangka melanda Johor, melibatkan kawasan Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, dan di Sabah pula melibatkan pedalaman Beaufort dan juga Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, serta Kudat, Kota Marudu dan juga Pitas. Dan Malaysia juga amaran itu dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan ya, yang hampir atau dijangka berlaku lebih sejam. Ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Apapun keadaan cuaca, kita sentiasa berhati-hati. Baik, kita layan lagu ini bersama dengan Mimi Asmida, Wardah. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Jihan Anda.
1: Ya, Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Seperti yang Azhar berkatakan, 5.40 Azhar ada tetamu dan sudah pun berada bersama dengan Azhar di Konti Tau FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau pendengar Tau FM masih kenal lah dengan suara ni ya. Okey, bersama dengan Azhar petang ni, kita berkenal-kenalan lah ya. Siapa lagi kalau bukan Jamal Lope ya. Yang ya, juga saya. Sebenarnya Jamal ni seorang peniaga ya. Seorang businessman. Wah, gitu.
2: Itulah
1: ya.
2: Dia.
1: Pengusaha ataupun tukang cushion ya, yang dikenali dengan EJ Cushion, betul?
2: Ya, saya betul.
1: Jadi kita mau tahu lebih lanjut lah ya, berkaitan dengan perniagaan sebenarnya ya. Nama perniagaan EJ Cushion. Jadi apa jenis perniagaan sebenarnya ya, Jamal Lope jalankan ni?
2: Sebenarnya perniagaan ni jenis cushion lah. Dia berkenaan dengan cushion.
1: Sarung-sarung cushion lah ni.
2: Baik puli sofa, ubah suai sofa. Kasih transformasi sofa tu kan. Sama cushion kereta juga.
1: Gitu. Buat jugalah ya.
2: Cushion kereta.
1: Apa-apa yang berkaitan dengan cushion.
2: Cushion boleh lah.
1: Jamal lah
2: boleh
1: buat.
2: Boleh jahit lah.
1: Boleh jahit lah, boleh buat ya.
2: Boleh jahit, boleh buat.
1: Jadi kita mau tahu juga perniagaan ni di mana sebenarnya?
2: Saya sekarang berniaga ni di Kampung Ranggu.
1: Kampung Ranggu.
2: Ya, Kampung Ranggu.

0: Sebenarnya dulu saya mula-mula di Ambar Park. Kampung Ambar Park.
1: Di rumah lah.
0: Di rumah juga. Sekarang ni
1: pun di rumah.
0: Di rumah juga di Kampung Ranggu. Rumah sendirilah sana kan. Dalam 6 tahun juga lah sudah di sana.
1: Di Ranggu.
0: Kampung Ranggu tu.
1: Oh, jadi dulu di tempat yang lain di Ambar Park. Lepas tu berpindah ke Ranggu ya. Dan kita mahu tahu juga ya Jamal, macam mana mula-mula membina perniagaan ni kan? Bagaimana boleh tercetusnya untuk menjalankan bisnes cushion, tukang cushion ni, pembungkusan ataupun membaik puli sofa kan?
0: Mula-mula sebenarnya saya tak jangka saya boleh jadi tukang cushion. Sebab benda ni dah ada kursus, tak ada kursus mana-mana kan. Saya hanya pergi kerja tempat tu, bekerja makan gaji. Dan saya belajar di sana.
1: Bermulanya lah daripada makan gaji.
0: Mula-mula tu kawan berhenti kerja. Lepas tu saya ganti. Situlah bermulanya.
1: Pengalaman
0: dan di situlah saya timba pengalaman.
1: Betul.
0: Lama-lama saya boleh menjahit jahit sikit-sikit lah. Lama-lama saya boleh jahit sofa, kusyen kereta.
1: Kan. Dan pastinya sekarang pun ialah apa-apa lagi dekat-dekat dengan perayaan ni kan. Banyak tempahan-tempahan yang pastinya diterima ya Jamal. Jadi sudah 6 tahun ya. Tapi kalau itu 6 tahun di Ranggu.
0: Kalau dari awal memang saya mula dari
1: sudah berapa lama?
0: Dari tahun 2000.
1: 2000?
0: Ya, tahun 2000.
1: Maksudnya
0: masih bujang lagi.
1: Masih bujang. Sekarang ni sudah 26 tahun lah Jamal.
0: Iya, betul.
1: Sebab sekarang 2026.
0: Iya, betul.
1: Wah, 26
0: bermula
1: tahun ya.
0: Bermula di Takada tu.
1: Bermula di Takada.
0: Ada beberapa kedai jugalah saya pindah faktor macam di transfer kan oleh bos-bos ni. Saya memerlukan pekerja, saya pindah sini. Last ni ada 8 tahun. Lamalah saya di sana. Last tu. Fajar tu.
1: Bermula di situ dan akhirnya bekerja sendiri.
0: Akhirnya saya berhenti kerja
1: J-Cushion
0: untuk
1: ni?
0: Buat keputusan bekerja sendiri.
1: Pada tahun?
0: Pada tahun masa sebelum COVID jugalah tu.
1: Sebelum COVID?
0: Saya berhenti sudah.
1: Tapi saya rasa 2013 saya pernah dengan Jamal.
0: Sebenarnya saya time tu saya masih kerja. Saya buat part time di rumah.
1: Begitu.
0: Saya buat di rumah juga, saya buat tempat kerja juga.
1: Masih makan gaji dan buat juga di rumah lah kan. Jadi itulah kan, kita mau tahu juga kalau mereka yang berminat kan untuk mungkin membaik puli sofa-sofa ni Jamal, jenis-jenis fabric atau material yang paling ramai ataupun paling banyak permintaan lah dan sesuai dengan cuaca kita.
0: Okey, setakat ni yang paling ramai permintaan material kain baldu lah.
1: Baldu?
0: Jenis kain.
1: Ini tahan lasak?
0: Ya, sebab dia tak calar, macam kucing pun tak cakar begitu kan.
1: Kalau dia cakar pun tak ada koyakan?
0: Ya, dia macam tak mau dia cakar. Kalau jenis leather, dia berminat untuk cakar.
1: Oh, maksudnya kucing tidak akan mencakar ni kalau jenis kain baldu.
0: Ya, betul.
1: Sebab apa? Sebab mungkin dia licin, tak ada tempat kuku tu menyangkut. Macam mana?
0: Begitu jugalah.
1: jadi memang banyak permintaan baldu lah.
0: Ya, memang baldu.
1: Sebab dia tahan lasak.
0: Sebab mungkin panas juga kan kalau jenis leather ni.
1: Betul, kan?
0: Dengan cuaca kita di Tawau ni.
1: Iya, betul-betul.
0: Memang permintaan baldu kain.
1: Jenis kain lah.
0: Jenis kain tu lah.
1: Memang banyak lah. Dan itu kucing pun tadi memang untuk mereka yang mempunyai ada anak kecil ataupun haiwan peliharaan, jenis yang disyorkan pun kain baldu juga. Atau macam mana?
0: Kalau anak, bagus ambil leather lah. Senang dilap kan.
1: Oh ya, betul kan.
0: Begitu. Sama juga dengan kusen kereta.
1: Betul.
0: Saya
1: syorkan
0: guna yang leather. Jadi kalau macam tumpah susu ke, senang lap.
1: Lap, bersihkan kan.
0: Kalau kain ni, dia yang jadi sofa yang kekal. Cover tu nak boleh cuci, kita lap-lap sejak lah. Nak boleh cuci dan
1: betul. Jadi maksudnya kalau ada anak kecil yang sesuai memang itulah kan jenis-jenis leather ni. Dan leather ni pun banyak jenis juga kan. Ada banyak kualiti juga kan.
0: Baru-baru saya jumpa bos tu ada jenis leather tu, kalau dibakar dia tak terbakar.
1: Oh gitu ya.
0: Dicucuk dengan
1: pisau, benda tajam. Apa tu?
0: Dengan
1: jarum
0: kerokok. Dia tak terbakar.
1: Wah, ini mesti harga pun.
0: Aku bilang, boleh dicubalah juga tu nanti. Siapa yang berminat.
1: Kan, tapi harga.
0: Ya, memang yalah, begitu. Harga, kan? Ya.
1: Sebab ialah daripada ketahanan, kualiti tu kan.
0: Betul.
1: Okey, dan mungkin Jamal boleh ceritakan jugalah kan, sedikit proses dari mula sofa diterima tu kan, hinggalah siap dibungkus semua. Berapa lama masa yang diambil?
0: Okay, mula-mula kita akan bongkar dia sampai di sampai ke
1: bongkar
0: rangka.
1: Bongkar habis lah.
0: Rangka, ya. Yeah. Sebab kita pastikan dia punya getah tu, dia
1: masih tebal.
0: Tapi memang selalunya getah akan ditukar. Jadi kita kena bongkar. Kadang-kadang orang sambil lewat pasal getah tu.
1: Betul.
0: Getah ni dia ada jangka masa dia kan. Jadi alang-alang kita bongkar, terus kita tukar getah tu sekali.
1: Oh gitu.
0: Jadi lepas tu letak canvas. Baru. Baru letak span dia balik.
1: Span barulah.
0: Ya, span baru begitu.
1: Lepas tu dia punya material, dia punya kain-kain ni kena jahit lagi.
0: Kena jahit. Banyak jenis lah dia. Sebenarnya sofa ni ada yang bagian banyak jahit, ada yang banyak tarik butang diamond tu. Itu.
1: Itu pun kena jahit juga tu kan?
0: Ada juga yang tertentu dijahit.
1: Oh, ada juga. Ada yang mentekan. Ada macam yang, mana tu gam?
0: Ya, ada yang main stapler tu dengan paku emas juga.
1: Oh gitu.
0: Banyaklah itu yang pentingnya diorang kena gambar dulu sofa diorang. Send sama saya jadi saya boleh tahu boleh sesuai buat macam mana sofa diorang.
1: Paling lama dan paling cepat berapa tempoh lama
0: 7
1: untuk
0: 7 hari lah.
1: 7 seater tu. 7 hari, 1 minggu lah.
0: 7 hari ya. Tapi kalau biasanya Ramadan ni kadang dia punya lain dia punya ni. Kita terkejar-kejar mau buat. Kadang 4 hari siap.
1: Sebab banyak kan.
0: Kerja sampai malam. Kadang sampai jam 2 juga.
1: Bekerja sendirilah ya Jamal.
0: Ya, bekerja sendiri setakat ni. Kadang ada juga lah kawan boleh tolong
1: datang bantu
0: bongkar-bongkar sejak lah. Yang sebab kalau jahit banyak yang dia kena belajar kalau jahitan tu.
1: Betul.
0: Yang bongkar-bongkar tu boleh lah.
1: Dia maksudnya tukang cushion ni dia bukan saja pandai bertukang kayu kan.
0: Dia ada dia kena belajar menjahit. Juga. Belajar juga sikit-sikit tukang kayunya tu.
1: Iyalah kan, dia kena lepas tu kena pandai menjahit.
0: Menjahit.
1: Kan tapi kalau mereka mungkin ada yang contoh yalah macam dia mahukan sofa yang baru dibuat maksudnya permintaan daripada customer minta dibuatkan sofa baru, adakah Jamal juga buat sofa baru?
0: Kalau yang simple siap boleh lah.
1: Boleh.
0: Boleh
1: juga buat jugalah.
0: Sebab sekarang ni yang sofa lama
1: macam katil
0: ramai hantar, jadi saya macam mau buat yang custom yang baru tu kan. Macam tak sempat bu.
1: Sebab masih banyak yang bersusun ya Jamal.
0: Ya. Jadi kadang dorang sayang sofa dorang. Saya tolong buat yang sofa lama dululah.
1: Begitu ya.
0: Ubah suai dia.
1: Cantik tambah juga tu. Itulah kan kita tengok daripada yang
0: sebelum dan selepas.
1: Betul. Sebelum dan selepas tu. Wow.
0: Kadang dorang kesebut
1: macam tak percaya kan?
0: Ya. Kenapa boleh jadi begini belanya aku lah.
1: Kan? Itulah kepakaran. Diperlukan kan. Dan kalau bercakap pasal cabaran dan juga pengalaman kan, pastinya ada cabaran kan. Dan apa cabaran paling terbesar lah mungkin permintaan pelanggan ni Jamal, pernahkah berdepan dengan rekaan sofa yang mungkin sangat rumit? Yalah, sebab kita kena buka, Jamal kena buka kan. Jadi macam mana ataupun permintaan yang pelik-pelik Jamal?
0: Cabaran ni sebenarnya dari tempat kerja saya dulu. Cabaran ni di sana kadang memang ada yang dipanggil cerewet lah.
1: Ya betul lah kan.
0: Jadi customer tu datang balik kan, dia mesti cari saya. Dia bilangnya saya mesti
1: Jamal.
0: Si Jamal
1: yang buat.
0: Ya.
1: Saya tidak mau dia tu.
0: Missis lah kan.
1: Saya tidak mau dia.
0: Nyonya kan. Saya mesti mau cari itu percaya. Jadi saya macam satu tanggungjawab.
1: Kepercayaan sudah diberikan kepada
0: jadi,
1: Jamal.
0: Jadi pun saya semangat untuk buat. Walaupun susah, saya mesti ambil cabaran tu.
1: Betul.
0: Itulah kerja ni kita kena ambil cabaran tu.
1: Betul lah, kan kita sahut lah ya.
0: Untuk ke depan.
1: Ya betul. Walaupun mungkin kita tak pernah berhadapan mungkin sofa ni. Wow, ini kali pertama jumpa kan. Tapi kita sahut juga ya.
0: Ya, begitulah memang kerja saya ni. Terima siap. Sofa tu begitu. Walaupun mana susahnya, kita kena hadapi lah.
1: Jadi sepanjang 26 tahun ni Jamal, adakah komplain-komplain daripada customer-customer ni yang tidak berpuas hati kan?
0: Kadang-kadang ada juga.
1: Ada juga lah kan.
0: Ada juga lah kan. Kita pandai cerita, kita explain macam mana jalan penyelesaiannya.
1: Betul.
0: Kita berbincang lah.
1: Dan akhirnya dapat diselesaikan.
0: Benar-benar begitu kita tak boleh elak.
1: Jangka kan? Betul kan? Kita rasa, oi cantik sudah ni. Rupanya lain pula kadang, permintaannya.
0: Kadang diamond tercabut.
1: Betul.
0: Kadang diamond tu, sebenarnya material tu kan dari kita beli dari
1: kedai.
0: Mana kan? Dari mana kan? kualiti dia kita pun tak tahu. Kadang ada satu biji, dua biji yang boleh tertanggal kan.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Kita dapat jangka. Jadi saya suruh siap customer
1: datang hantar.
0: Kita buat balik.
1: Buat balik. Jangan risau lah ya.
0: Jangan risau.
1: Okey. Dan bercakap mengenai penjagaan lah kan. Penjagaan, kita mau tanya juga kan. 26 tahun dalam ni cushion-cushion ni kan. Macam mana kita menjaga sofa ni? Supaya warnanya kan, lepas kita bungkus kan, dia kekal lama kan, tidak cepat pudar, tidak cepat rosak. Macam mana Camal?
0: Kalau contoh macam leather, kita kurangkanlah baring di sana. Sebab
1: itu sofa, bukan katil.
0: So apabila kita baring tanpa baju ni, selalunya di rumah kan tanpa baju,
1: Betul.
0: Dia keringat.
1: Betul. Keringat itu yang merosakkan.
0: Keringat dia, dia macam ada rasa masin-masin apa sebab minyak-minyak tu kan.
1: Betul.
0: Itu dia akan menjadi mereka-reka
1: lemak
0: jenis leather tu. kalau kain pula dia habuk. Jadi kita boleh vacuum lah.
1: Betul, kita sedut lah.
0: Kalau macam yang boleh cuci tu, kita cuci, tak payahlah kita jemur di matahari yang terik kan. Jadi supaya dia tidak pudar.
1: Iya, gitulah kan. Kalau leather tu lagi lah kan. Kalau dijemur di bawah matahari, nanti dia jadi macam kedut.
0: Ya, jenis leather ni kita semestinya mau letak kasih mengkilat dengan ada satu jenis minyak tu. Dia lagi rosak lah.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi kita bersihkan saja.
0: Macam kain-kain biasa tu.
1: Kain biasa. Mm-mm. So kita keringkan.
0: Yeah.
1: Okey, itu tips cara penjagaan lah ya. Dan juga untuk memilih material pula. Untuk kita mungkin ada mungkin yang apa sofanya sekarang ni rosak. Macam mana dia memilih material yang berkualiti supaya pelanggan ni tidak rasa rugi?
0: Okey. Mula-mula tu diorang akan WhatsApp.
1: Iya. Yeah.
0: Gambar sofa tu, saya akan bagilah
1: cadangan.
0: Pilihan leather jenis begini,
1: harga
0: beldu jenis begini, harga dia begini. Dan diorang akan, ramai yang pilih yang orang bilang yang quality lah.
1: Quality.
0: Sebab diorang berfikir juga quality mahal, mesti quality yang okey kan.
1: Jangka masa lama
0: jangka
1: kan,
0: masa yang lama
1: dia bertahan kan.
0: Jadi kalau diorang berani untuk belanjakan satu
1: jumlah
0: tu, mesti kita ni habis baik berbuat.
1: Betul. Kan?
0: Tak macam ini beli ni murah. Semua yang murah. Jadi kualiti
1: betul.
0: Tak terjamin sudah.
1: Betul. Jadi
0: tu, saya suruhkan kalau macam sana murah buat begini, mungkin span dia tak diganti. Banyak saya buka. Getah tak diganti. Span pun dia pakai yang lama. Dia jadi kadang dia hantar pergi sama saya. Saya buat balik ganti span. Itu kadang berlaku lah yang begitu.
1: Oh begitu ya. Kan
0: saya, macam saya ni kita kena
1: buat habis baik lah kan.
0: Ya, buat habis baik.
1: Supaya orang pun akan puas hati dan akan ulang
0: akan
1: lagi repeat. Betul,
0: akan
1: sampaikan kan.
0: Sama customer lain.
1: Betul.
0: Selalunya begitulah tu.
1: Saya punya pun lama sudah lah.
0: Saya risau juga. Saya semasa pindah di Ranggu ni. Ranggu tu jauh kan?
1: Betul, betul.
0: Ada customer ke datang? Tapi begitulah rezeki tu kan?
1: Ya, di mana-mana kan?
0: Di mana-mana ada.
1: Betul kan? Dan mungkin kita bercakap lah ya. Akhirlah harapan. Mungkin apa perancangan. Ataupun mungkin ada inovasi masa depan yang ingin dibawa dalam perniagaan EJ Cushion ni. Macam mana?
0: Sebenarnya saya tidak terfikir pun macam saya ada satu kilang besar.
1: Belum lagi.
0: So saya hanya bersyukur saya ada dapat rezeki.
1: Ada cukup makan.
0: Cukup makan untuk anak-anak saya.
1: Sebab keluarga.
0: Anak-anak saya pun kalau diorang mewarisi saya punya ni.
1: Anak-anak macam mana?
0: Macam tak mungkin. Tak berminat kan. Jadi saya rasa macam mau buka kilang. Macam mana kalau begitu? Kalau diorang pun tak berminat kan. Jadi saya syorkan kepada anak-anak muda yang berada di Ranggu tu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang saya panggil juga untuk belajar. Saya panggil diorang tolong kan.
1: Betul.
0: Sambil tu saya nasihat lah. Kita perlukan kemahiran sekarang ni. Walaupun kita tiada sekolah tinggi mana
1: betul,
0: pun kan.
1: Betul.
0: Tapi kita perlukan kemahiran. Itu penting.
1: Bila kita ada kemahiran, mungkin sesuatu kita boleh buat kan. Untuk kita hasilkan duit.
0: Terutama macam jahitan ni dia
1: betul.
0: Luas.
1: Betul.
0: Luas jahitan ni. Lansir boleh.
1: Boleh. Baju boleh.
0: Pelikat pants.
1: Betul.
0: Dulu saya pernah jahit juga pelikat pants kan. Luas.
1: Tapi sekarang ni masih jugalah menerima tempahan. Contoh kalau orang mahu pelikat pants tu.
0: Boleh, boleh juga.
1: So susah semua macam cari tu kan.
0: Orang pasar pun suruh bikin tu, tapi
1: masa.
0: Masa tu.
1: Kekangan masalah.
0: Kadang orang bawa sarung lah saya jahit.
1: Oh, masih juga lah.
0: Masih boleh. Masih ingat lagi.
1: Dia bukan jahit cushion ya, tetapi juga ni untuk pants, seluar kan, seluar pelikat.
0: Ya, betul.
1: Jadi harapan sememangnya pelanggan terus orang ramai mengenali lah kan.
0: Ya.
1: EJ cushion ni. Okey, sampai di hujung sudah lah ya Jamal. Apapun saya mengucapkan terima kasih lah kepada Jamal yang sudi bersama, seorang tukang cushion, pengusaha, peniaga cushion ya, EJ cushion yang ada di daerah Tawau ni. Apapun didoakan semoga perniagaan terus maju jaya.
0: Amin.
1: Dan terus berkembang. Terima kasih Jamal.
0: Saya ucapkan terima kasih juga kepada RTM Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Itu tagline nya, tidak lupa.
0: Teruskan dengar Tawau FM pilihan anda. Itulah trikma saya.
1: Terima kasih Jamal.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dan semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
1: Ya, Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Sudah nama 12 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih teman berteman bersama dengan Azam menerusi ritma petang hiburan lagu retro. Lagu-lagu retro untuk anda semua ya. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.14 minit petang. Dan untuk kita di zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktunya waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.17 minit petang. Dan seketika nanti kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.30 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Allahumma

من يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

Ya, lagu-lagu retro di Ritma Petang dan WFM pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda semua. 6.43 minit petang waktu ini. Masih teman berteman bersama dengan Azza. Di mana saja anda layan Tawa FM. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang baru saja sampai ke rumah kan. Perjalanan yang jauh, pulang ke rumah. Pandu dengan berhati-hati kan. Selamat beristirahat untuk anda. Dan kita bacakan lagi ucapan daripada Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum, selamat petang Azza, selamat tugas. Hai Mami Jun. Ini Makcik Suri menyapa Mami Jun. Apa khabar? Apa kareba? Semoga sihat ya. Azza balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi Nisha Alicia. Assalamualaikum. Hai Azza, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Selamat petang untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Layan terus Tawa FM mantap hingga 7 malam bertemankan Azza dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Salam senja. Salam maghrib. Katanya tunaikan solat di awal waktu. Semoga hidup kita selamat setiap waktu. Baik, kita layan lagi. Ini dia lagu bersama dengan kumpulan N. Terpaling berseri.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 Malam.

Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Kita ada lagi ucapan terakhir lah ya, daripada Abu Tidur. Sempahat juga ya. Assalamualaikum, hai semua. Semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Best pula segmen Biz On Air tadi, antaranya boleh dapat info juga tentang jenis-jenis cushion yang sesuai dan pelbagai lagi lah ya. Macam sekejap dah habis sudah kan. Kemana jua destinasi anda, semoga selamat semuanya. Untuk Azhar balik nanti, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abu Tidur. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang telah pun bersama. Dan juga tetamu Azhar tadi, Jamal Lopa ya, yang sudi bersama untuk Ritma Petang edisi hari ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi. Dan nampaknya tugasan Azhar juga berakhir setakat di sini. Jadi sebelum mengundur diri, yang pernah hujan dibintang segala kesilapan, kekasaran, ketelancuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohon dimaafkan. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Loving Bond. Terima kasih. Jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita yang baru saja dengar, terutama di sebelah sandakan di Keningau dan juga di Tawau. Apa kabarnya? Oke, bersama dengan saya Arif sampai dah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni tetap di hati. Ya, oke, keadaan ekonomi sekali lagi sekarang ini merundum ya, sebab keadaan ekonomi dunia berkaitan dengan minyak lah. Jadi salah satu peranan kita sebagai rakyat Malaysia, tindakan yang perlu kita lakukan ialah dengan memberikan sokongan produk tempatan. Jadi kita dengan cara kita membeli barangan buatan Malaysia ini, kita akan dapat menyokong ataupun dapat memulihkan ataupun sekurang-kurangnya maintain peningkatan ekonomi negara kita ya. Okey, dengan cara membeli barangan buatan Malaysia sendiri. Okey, selain daripada itu, kita juga lah kena jaga dan juga bantu sesama kita bersatu hati, memperkukuh hubungan dan juga ringankan beban bersama-sama ya. Itu adalah salah satu cara juga untuk tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjaga keadaan ekonomi negara kita. Lagu Ibu Kota Cinta, nyanyian Deb Gepsi, menghiburkan kita. Dan selepas sahaja lagu ini, kita dengarkan pula lagu Elok, nyanyian Amsyar Lee featuring Bunga. Semestinya menerusi segmen Simfoni tetap di hati.

0: saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Okey, adakah kita mengalami masalah terkucil? Okey, masalah terkucil. Ramai yang menganggap ya masalah kencing tidak lawas hanya isu kecil atau masalah biasa apabila usia kian lanjut ya. Justru dibiarkan tanpa pemeriksaan ubat, apa ini, perubatan ya. Jadi ada juga yang keberatan untuk berjumpa doktor disebabkan rasa malu. Okey, sekalipun kehidupan sosial mereka terjejas akibat simptom kurang mengawal air kencing yang keluar secara tiba-tiba ataupun tanpa disedari ketika ketawa ataupun ketika batuk ataupun ketika bersin ya. Namun kata pakar ya, situasi perubatan yang dikenali sebagai incontinence ya, urin ini mungkin petanda penyakit lain termasuk kanser ataupun penyakit buah pinggang ataupun berkaitan dengan saraf. Jadi kalau ada mengalami masalah seperti ini, bolehlah berjumpa dengan doktor untuk pengesahan lebih lanjut. Okay? Jangan ambil ringan tentang masalah terkucil ni. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati dan kita mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar kita yang kata siapa? Yang rakan pendengar kita Emma Mayani, Emma Abdul Malik ya. Dia bilang di tempat dia sekarang ni banjir lagi. Air sungai dah melimpah sudah, dia bilang. Aduh, semoga baik-baik saja rakan pendengar kita di apa ni, di Beaufort Mayani, Emma Abdul Malik. Terima kasih bersama kami Mayani. Sabar ya. Lepas tu kita ada si Yan Yana mengucapkan salam simfoni tetap di hati, hati-hati pulang nanti. Okey, terima kasih. Ada lagi beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, nanti saya akan sampaikan. Okey, yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, berehat. Okey, dengarkan lagu Minta Ampun nyanyian Syiha Zikir, pastinya di simfoni tetap di hati.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
4: Abangnya ya?
3: Okey.

0: Silat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 7.30 nanti sama-sama kita ikuti berita Sabah FM. Kita dengarkan dahulu Broken Angel dan selepas lagu ini Hancur Badan di Kandung Tanah Piramli dan Seloma.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Sabah FM. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله

0: وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir.
1: Ba, kano, siap-siaplah. I see surat beranak om sijil-sijil kau tu. Bagus kau bawa sekali.
2: Gimana, Mak?
1: Pindahlah. Kau tengok tu air di jalan tu. Mau tenggelam sudah.
2: Ih, si Mama ni. Bukan mau tunggu arahan kah, Mak?
1: Doi, tunggu arahan apa, Tai? Kau ingat dorang tu tahu semua kah kawasan yang mau banjir? Ini ampe-ampai sudah air naik. Mari, kita pindah. Yang penting kita selamat. Bawa tu barang-barang semua.
2: Mak, tu natu icebox tu mau bawa juga?
1: Aduh, ini anak. Buat lawak lah pula. Kopi kulit tu icebox. Kalau kau boleh angkat. Mari, bawa tu payung.
3: Iya, kalau dapat angkat itu icebox, angkat sajalah. Oke, baik, dikabarkan ya, macam rakan pendengar kita Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort ya, di tempatnya, di kampungnya, telah pun dinaiki air ketika ini. Semoga baik-baik sahaja dan semoga banjir itu cepat surut. Oke, baik, kalau memandu ya dalam keadaan hujan lebat, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira ya. Ini berkaitan dengan keselamatan lah ya. Dan tips yang boleh saya kongsikan di sini, apabila hujan lebat, semasa kita memandu hujan lebat ya, yang paling penting juga, kita yang pertama, kita jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Macam selalu sudah saya sebutkan, kalau kita memandu, jangan kita terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan hujan lebat. Sebab jarak penglihatan kita begitu terhad ya. Dan jalan raya menjadi licin semasa hujan. Jika kenderaan di hadapan menekan brek secara tiba-tiba ataupun emergency ya, kita mungkin tidak mempunyai masa yang cukup untuk berhenti. Nanti tercium kereta di hadapan pula. Jadi kita kenalah jarakkan kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Okey, yang kedua boleh saya nyatakan di sini, yang saya kongsikan di sini, jangan nyalakan lampu amaran bahaya tu ataupun hazard tu ya, sebab ini boleh mengelirukan pemandu lain. Okey, hanya gunakan lampu itu hanya boleh digunakan semasa kereta berhenti atas sebab-sebab kecemasan sahaja. Jangan kita pasang semasa hujan lebat ataupun hujan ya, sebab dia boleh mengelirukan pengguna jalan raya yang lain. Okey, dan yang seterusnya boleh saya kongsikan di sini berkaitan dengan keselamatan semasa hujan lebat ialah pandu perlahan. Kelajuan melebihi 80 km akan menyebabkan kenderaan meluncur ya, dan boleh berlaku apabila tayar tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya dan kenderaan meluncur ke hadapan, terutama kereta yang ringan. Okey, dan seterusnya boleh saya kongsikan di sini, ataupun nantilah saya kongsikan, ada tiga lagi yang boleh saya kongsikan tentang ataupun mengenai dengan keselamatan, tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Nantikan, kita dengarkan lagu sekarang pukul berapa? Tepat pukul 8 malam. Kita dengarkan lagu Setiaku Pasti, nyanyian Farah Hazel, dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Putri Iklan, nyanyian ST12 pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk rakan pendengar kita Sifian di Kota Kinabalu, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
6: Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM. Okey, saya kongsikan dia tiga tips keselamatan memandu semasa hujan lebat ya. Sebab sekarang ni, kalau bukan petang, lewat malam, awal pagi baru hujan ya. Kadang-kadang juga hujan lebat tu kita tidak pasti bila akan berlaku. Dan okey, salah satu lagi yang perlu kita ambil tahu tentang keselamatan semasa hujan lebat ini ialah kita elakkan menekan brek dengan jika kenderaan anda terbabas ya. Okey, biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan kita ke arah yang lebih selamat. Jangan gunakan brek. Aha. Kemudian yang paling penting juga ialah semasa kita ataupun semasa hujan lebat, elakkan memandu di lorong kanan. Okay, kenderaan dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air atau lalu menyebabkan air terpercik ke cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan kita ya. Dan kalau begitu juga yang paling penting, wiper tu mesti bagus. Okay, jangan biarkan wiper sudah getahnya itu sudah keras ya. Jadi perlu ganti, okey. Dan yang terakhir sekali, keselamatan memandu semasa hujan lebat ialah berhenti di hentian rehat ataupun R&R untuk mengelakkan kemalangan, okey. Dan ambil masa sekejap, dan selepas saja hujan makin reda, bolehlah teruskan perjalanan, okey. Jika hujan bertambah lebat dan penglihatan terjejas oleh kabus dan cuaca yang gelap, perlulah kita berhenti sekejap ya. Baik, itu dia beberapa perkara ataupun tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Okey, dan bolehlah cari di mana-mana laman sosial tentang keselamatan semasa memandu. Baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan kita yang menghantar ucapan, contoh macam siapa ini, si Jihad Bakar, okey. Ada si Jihad Bakar, terima kasih Jihad Bakar mengucapkan selamat malam, selamat bertugas, salam sifoni tetap di hati buat sahabatnya Emma Elias, siapa lagi ni, si Mira Rose Aida Tunefisha, selamat malam semua. Timbul Tawau di Masjid Bandar atau mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Diana Bayu di Kota Marudu pula mengucapkan selamat malam, selamat bertugas Arif. Salam Sifoni tetap di hati. Dan untuk rakannya Elis Rehman dan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya yang telah ditekan di sini, selamat malam. Terima kasih Diana Bayu. Lepas itu kita ada siapa? Norzita Zita mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas untuk Arif. Terima kasih. Dan untuk semua pendengar siaran Sabah FM Bagus by Apple Watch 6 di Tawau dengan frekuensi 95.7 MHz. Selamat malam. Terima kasih Apple Watch 6, rajin dia kongsikan frekuensi Sabah FM di Tawau. Ya, terima kasih. Wah, okey. Maya ni Emma Abdul Malik mengucapkan selamat malam untuk Bonda Tantari Mas Mira, Edis Rehman dan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Begitu juga dengan Ina Rosana. Ringkas saja dari Ina Rosana. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa lagi ni? James Pangiran, selamat malam. Terima kasih James. Marsa Salidi Tawau pula mengucapkan selamat malam. Semoga lancar sampai ke penghujung siaran. Dan salam Sifoni tetap di hati. Sabah FM bagus bah. Beruntung Om Hawun. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Ucapannya selamat malam untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM bagus bah. Okey, itu beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Sebenarnya ada lagi beberapa rakan, nanti insyaAllah saya akan sampaikan ucapannya. Satu kesan abadi, nyanyian kumpulan Iklim. Dan selepas saja lagu ini, lagu kira lagu retro jugalah dari Ramlah Ram dengan lagunya Sabarlah Sayang. Sabarlah Sayang, betul, dari Ramlah Ram. Okey, teruskan bersama kami di Sinfoni tetap di hati.

pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Sabarlah Sayang, nyanyian Ramlah Ram. Okey, lagu Sabarlah Sayang ini diterbitkan pada tahun 1986. Oh, siapa apa ni masih ingat lagu ni tahun 1986. Oi, sekarang tahun 2026. Aduh. Lebih kurang 40 tahun lah ya. 86 2026. Ha, 40 tahun main tu. Oh, yo. Okey, baru-baru ini artis ini Ramlah Ram ada datang ke Sabah untuk menghiburkan peminat-peminatnya dalam konsert 80-70 di ITCC Penampang baru-baru ini, okey. Terhibur juga kita, okey. Masih maintain orangnya. Baik, jangan ke mana-mana, kita dengarkan atau jangan sebelum itu kita sampaikan dulu lah ucapan dari rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM ni. Kita ada si abang si Zafira. Zafira, terima kasih Zafira, mengucapkan selamat malam dan salam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dari Sandakan. Dia Alicia pula mengucapkan selamat malam. Oh, yang ini sudah dibacakan ucapannya tadi pula. Lepas tu kita siapa ni? Kita ada si mana ini? Dia cedok Yaniana. Yaniana pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, lepas tu kita ada si okey, itu kita tengok pula di Facebook. Kita ada si Muhammad Yusof mengucapkan selamat malam. Semoga happy, bukan happy ya, EPY. Oh, trend kan ni. Semoga happy selalu ya. Terbaik, selamat bersejarah. Terima kasih Muhammad Yusof, Mayani Emma, Corina Matiasan. Terima kasih, ada dia bagi emoji good, very nice. Terima kasih semua. Baik, sekali lagi mungkin ada yang mendengar siaran Sabah FM di radio, di kereta ke di mana saja. Tapi mungkin kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma ya. Baik, kita dengarkan lagu Mengapa, nyanyian Nicky Astria. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu Swipe, nyanyian Alif. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain.

ya, amaran ribut petir dikeluarkan di kawasan pedalaman. Ini kawasan pedalaman termasuklah di Nyabawan, Keningau dan juga di Tambunan. Kalau di Pantai Barat, di kawasan Ranau, manakala di sebelah Sanakan, di Tongod, di Telupit, Beluran dan juga di Sanakan ya. Kemudian di Kudat, ini termasuk di kawasan Kota Marudu dan juga Pitas sehinggalah pukul 10 malam ini. Okay? Ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baik, saya kongsikan manakala cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk esok 19 Mei 2026 pula ya. Okey, sebelah pagi di Labuan hujan di kebanyakan tempat ya. Kemudian di kawasan pedalaman, di Tawau dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat dan juga di Kudat tiada hujan. Okey, itu sebelah pagi. Manakala sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Tawau dan juga di Sandakan. Manakala di kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di sebelah Labuan ataupun di kawasan Labuan tiada hujan. Okey, sebelah malam pula kita tengok manakala cuaca sebelah malam. Sebelah malam ribut petir akan berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala di Labuan akan mengalami hujan di kebanyakan tempat. Dan di kawasan Pantai Barat dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat pula. Dan di kawasan Tawau dan juga di Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca pagi, petang dan malam untuk esok 19 Mei 2026 bagi seluruh negeri Sabah dan juga di kawasan Labuan ya. Dan jika anda mengalami atau mungkin bertanya apa yang DJ cakap tadi itu tidak sempat dengar, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Okey, selamat malam untuk semua yang mendengar siaran Sabah FM sama saya sampai lah pukul 9. Lebih kurang dalam 20 minit saja lagi saya akan bersama dengan anda. Kita teruskan hiburan lagu-lagu malam ini. Kita dengarkan lagu ini, lagu Bara nyanyian Awi. Dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jiwa nyanyian Danish, Sufian dan juga Nazu.

0: timing. Baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu. Makan petak sebelah, ba. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
1: Oke, baik itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
0: Kau nih. Susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka. Kurang-kurang pun calar.
1: Tahu apa juga diorang itu mau buka pintu kereta, bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
0: Bayalah dari kau saja lah, Baming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
1: Betul juga kan?
0: Bah, bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukan lama pun.

0: Lagu Jiwa nyanyian Denny Sofian Nazu ya. Okey, dua artis berganding.
1: Kerana itulah doaku.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saya pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM, di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga banyak-banyak ya. Termasuklah rakan pendengar kita si Punguk ataupun si Fian. Terima kasih. Okey, siapa? Oh, di si Mahani Mahani. Waalaikumsalam. Dan mengucapkan salam ingatan ini untuk Hayati, Yana, Nur, Dia, Alicia, Ara, Arne, Fatimah Haris, Mami Jun. Hati-hati yang mengalami banjir di Beaufort tu, okay? Untuk anak mama semoga sampai ke Tongod. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Zafira. Terima kasih Zafira. Siapa lagi ni si dia siapa ni? Dia tidak bagi tahu nama. Okay, selamat malam, selamat bertugas. Apa khabar Biskita? Sihat alhamdulillah. Aku kaki kanan masih sakit lagi. Apa ni? Boleh lagi kah dia bilang? Okay. Terjatuh main apa ni? Main bola. Oh, siapa ini? Dia tidak bagi tahu nama. Mungkin sekejap. Oh, si Nick Abdul Aziz rupanya. Okey, Nick Abdul Aziz dia bilang sakit kakinya. Bolehkah main lagi? Dia terjatuh main bola kah? Main dia apa ni, mau jumpa doktor nanti dan dia mau tapi berasa mau berlari lagi pula. Oh, okey, tidak apa, terima kasih. Abang Mo, terima kasih. Abang Mo kita, terima kasih bersama kami di Sihar Sabah FM dari Labuan, pendengar setia ya kita ya. Baik, dan kita akan ikuti lagu seterusnya dengan lagu Perjalanan nyanyian Ernie Zakri. Sebutannya sebenarnya Ernie Zakri, okey, dan juga Andi Rianto. Dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan selepas lagu itu sama-sama kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur dan sejurus lepas berita bersama dengan rakan penyampai lain, Hafrina menerusi Varia Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu, okay? Kita dengarkan lagu Perjalanan Ernie Zakri, Andi Rianto. Sabah FM, Pagus Bah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Bagus bah.

0: Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

anda dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Varia lebih lagu, lebih santai diteruskan lagi malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Jadi kita hari itu kita tersalah bagi tarik lah. Hafrina pikir hari Selasa, rupanya hari Isnin Hafrina. Okay. Baiklah kepada semua, terus dengarkan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

Tidak lama lagi kan, mau sampai-sampai pusat hujung kita sekarang ini. Tapi kan, yang sekarang menjadi ikutan kita di media sosial pastinya, yang mengikuti Sugandoi lah kan, pertandingan Sugandoi. Oh lama, siapa kamu punya pilihan nanti? Dan juga untuk ngadau, siapa pilihan kamu? Frina ada pilihan sudah, untuk ngadau lah. Okey, baiklah kepada semua yang mau minta lagu untuk slot Varia Kosa 3, seperti biasa boleh hantarkan terus permintaan anda ke Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 019-4904848. Jadi terus dengarkan Sabah FM, dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada berita dari Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Pagi. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Centre SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memuktamadkan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSAM. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nyi Ching berkata pelaksanaannya dijangka pada bulan depan. Kod keselamatan berkenaan akan menghendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya. Dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori keutamaan tinggi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam talian negara. Pada masa ini, MCMC masih membangunkan kod keselamatan itu dan Tio berharap platform-platform berkaitan memberi kerjasama bagi memastikan kandungan berbahaya dapat diturunkan dengan lebih pantas sekaligus mewujudkan dunia digital yang lebih selamat untuk setiap pengguna. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus memperhebat operasi membanteras aktiviti penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan di negeri ini. Bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 994 kes direkodkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah hampir RM52 juta. Kenyataan PPM memaklumkan pelaksanaan Optiris 4.0 menyumbang rampasan bernilai lebih RM20 juta membabitkan 54 kes dan 53 tangkapan termasuk 13 warga asing. Kes tertinggi melibatkan penyeludupan minyak petrol dan diesel bersubsidi dengan rampasan melebihi 225 ribu liter bernilai RM1.1 juta turut dirampas pelbagai barang kawalan lain bernilai lebih RM30 ribu. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain meskipun pelbagai usaha telah dilaksana. Beliau ditemui RTM selepas program sentuhan Kasih Jaiwal Suara Anda Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbarui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Selain penganjuran program pembangunan kepimpinan yang lebih berfokus menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan persekutuan. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika memandu sepanjang musim cuti sekolah, sambutan Hari Raya Aidiladha serta pesta keamatan yang bakal tiba. Peringatan itu diterjemahkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang menerusi kempen Pandu Cermat Selamat Sampai. Antara fokus utama kempen termasuk pematuhan had laju, larangan penggunaan telefon bimbit semasa memandu serta kewajipan memakai tali pinggang keledar. Pemandu turut diingatkan mengamalkan konsep MBA iaitu mengantuk, berhenti dan atasi bagi mengelakkan risiko kemalangan akibat keletihan. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama. Bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

Varian lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ni kan kalau kita tengok, bukan saja wanita tapi lelaki juga turut menjaga penampilan. Mau jadi juga handsome lebah kan? Okey, tapi itulah sekarang ni, jangan cepat sangat percaya ayat-ayat marketing ni lah yang orang berniaga ni kan. Untuk kulit terutamanya, kulit pas yang masuk ke dalam badan kita, semua kita kena hati-hatilah. Ada yang sekarang ni pasal air yang ada silika kan akan buat kulit cantik. Sebenarnya memang ada air mineral yang mengandungi silika, dan kalau diikutkan ianya berkaitan dengan struktur tisu penghubung dalam badan termasuk kulitlah dalam 1 liter air mineral yang ada silika tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok kan DP iklan tu memang nampak macam menarik. Tapi bagian yang orang ramai terlepas pandang, sebenarnya silika ni dia bukan kolagen segera. Dia minum air bersilika ni tidak bermaksud kolagen terus naik, lepas tu kulit terus tegang, jerawat hilang, terus wajah terus glowing, kilat tu silau mata orang tengok kan. Tapi kalau sebenarnya, kalau badan kurang protein, kurang vitamin C, selalu tidur lewat, kerap minum air manis dan jarang pakai sunscreen, air tu saja tidak mampu selamatkan kulit. Jadi ikan, telur, ayam, tempe, tahu dan juga susu boleh bantu cukupkan protein untuk badan kita. Dan juga buah seperti oren, jambu batu, kiwi dan sayur seperti capsicum tu bantu cukupkan vitamin C lah. Tapi yang lain pun ada juga lah, biji-biji seperti oat, beras perang pun boleh juga, dan juga kacang pula boleh menyumbang mineral serta serat. Sebenarnya apapun pemakanan kita yang kita mau makan ataupun yang kita mau minum, kalau kita jenis yang mau menjaga kulit, menjaga kesehatan, kita sekarang ni semua malu umat ada di hujung jari. Okey, boleh tengok. Okey, saya mau menjaga kulit. Apa makanan untuk mencantikkan kulit? Tipsnya begitu, keluarlah tu makanan tu. Yang penting rajin saja masak kalau disuruh masak. Okey, tapi itulah yang paling penting, kalau mau cantik ni bukan datang daripada satu bahan yang ajaib, tapi ia datang sebenarnya daripada rutin kecil yang kita buat setiap hari secara berulang, iaitu makan cukup, minum cukup, tidur cukup, lindungi kulit, kurangkan gula dan juga jangan merokok. Itu kolagen yang badan lebih faham. Okey, tadi kan ada Alfrina sebut tu, itulah yang perlu diikut lah. Kalau Alfrina memang gagal sudah bahagian dia cakap tidur cukup ni, terlebih tidur ada, kadang-kadang tidur tak cukup pun ada, kadang-kadang bertukar waktu tidur tu, malam tak tidur, pagi tidur, itu memang salah. Okey, jadi semua tu kena jaga. Baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot Varia Kuasa 3. Lebih lagu, lebih santai.

perkembangan kapal GSF 2.0, pastinya anda dah mendengar berita tadi sebentar pukul 9 malam tadi, yang mana 16 rakyat Malaysia menaiki 9 kapal GSF 2.0 ditahan. Dan juga ini yang dapat di beritahu setakat 8 malam tadi. Dan juga kalau diikutkan sebanyak 18 kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah dipintas oleh pihak tentera laut Israel. Dan juga SNCC mengesahkan 18 kapal flotila yang baru dipintas dan ditahan pihak IOF ialah Cactus, Geofaster, Holy Blue, Ferluto, Krakos, Amanda, Blue Toys, Barbaros, Isobella, Tenas, Freedom Flotilla, Vincovolo, Bianca ITA, Gotico, Abodes, Temis, Joseph dan Sadabat. Okey, dan juga sekali kesemua peserta misi JSF 2.0 kali ini berkemungkinan akan ditempatkan di penjara atas kapal disediakan oleh tentera Israel sebelum dibebaskan. Dan ia berbeza dengan misi sebelum ini dengan peserta dibawa ke darat sebelum dilepaskan dalam tempoh 24 jam. Dan ini disebabkan sebelum ni mereka tunjuk di darat sampai 24 jam akan dilepaskan. Tapi kali ini ditukar pula, diletakkan peserta di atas kapal pula. Okey. Mungkin kita tengoklah lagi berapa lama mereka akan ditahan. Tetapi apapun, kita perlu mendapatkan berita yang sahih yang telah pun ditentusakan sebelum kita berkongsi apa-apa info. Jadi untuk berita yang sahih, anda harus dengarkan terus di berita RTM ataupun di page rasmi RTM dan juga di orang-orang di laman media sosial yang sahih. Okey, jangan sebarkan berita palsu dan juga jangan orang-orang pandai-pandai cuba kongsi dan buat kesimpulan anda sendiri. Okey, kita tunggu setiap perkembangan terkini dan kita doakan semuanya selamat dan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai untuk lagu permintaan yang seterusnya untuk slot kuasa 3.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai melalui pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Belum pun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuk harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahar 2026 sasar pelaburan 8 bilion ringgit perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tralala.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

lagu lebih santai di jam yang terakhir bersama Hafrina. Dan pastinya apa yang berlaku di dalam hidup kita ni kan, kadang-kadang bila kita duduk membaca tu kan di media sosial terutamanya, macam-macam tau berita daripada luar negara yang kadang-kadang kita baca kan, kita ketawa juga kan. Kadang-kadang kita macam pelik juga, kadang-kadang kita rasa seram. Tapi kan salah satu ni yang ini menarik perhatian saya sebenarnya. Dia punya berita ni mengenai sepasang pengantin baru di barat daya China mencuri perhatian ramai apabila menukar majlis perkahwinan mereka tu menjadi persembahan gusti profesional dengan syarat pihak yang kalah perlu melakukan kerja rumah sepanjang hayat. Okey. Jadi ini satu yang berbeza dengan sukan gusti yang lain lah kan. Gusti profesional ni ialah persembahan tempur yang gerakannya dirancang lebih awal menerusi koreografi. Jadi pengantin lelaki itu yang juga seorang penggusti profesional menganjurkan sambutan luar biasa itu bersama istrinya di sebuah hotel tempatan lah, di tempat mereka. Dan sebagai menggantikan pelamin tradisional, pasangan itu memasang gelanggang gusti di dalam dewan lengkap dengan skrin gergasi yang memaparkan poster dramatik yang bertajuk pengantin lelaki versus pengantin perempuan. Okay, dan pasangan itu pula kemudian mengetahui pasukan masing-masing dalam perlawanan tiga pusingan yang berlangsung dalam suasana santai dengan pasukan yang kalah perlu memikul tanggungjawab melakukan tugas harian rumah. Okay. Jadi sebaiknya cara mencapai kemuncaknya, pasangan pengantin itu sendiri melangkah masuk ke dalam gelanggang. Lepas itu apa lagi? Isteri dia bertindak pantas mengelak serangan suaminya sebelum berjaya menjatuhkan lelaki itu. Dan juga pengadil perlawanan kemudian mengisytiharkan pengantin perempuan sebagai pemenang sekaligus mengumumkan bahawa wanita itu bebas daripada melakukan sebarang kerja rumah seumur hidup. Okay, tapi suaminya beritahu sudah tentulah dia perlu kalah pada perlawanan akhir itu kerana dia tidak akan membiarkan isteri dia melakukan kerja rumah seorang diri. Itu sebab apa? Dia bilang idea tu demi menjimatkan kos dan mendapat sokongan penuh isteri serta keluarga mereka lah. Gitu. Itu namanya sayang bini. Kak Afrina, yang mendengar tu kan. Dengar tu bang. Apa tu? Si Afrina baca tu berita di luar negara tu. Bah, bergustilah kamu. Okey, jangan bilang kamu bergusti ya. Okey, baiklah kepada anda semua. Teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita untuk malam ini. Slot Varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Sampai sudah kita kan di hujung segmen Varia untuk hari ini. Okey, kali ini Afrina betul lah. Kali ini Afrina akan beritahu yang betul. So Afrina sudah tengok tadi jadual. Okey, hari Rabu lagi Afrina akan temani anda semua dalam Varia lebih lagu lebih santai. Dan untuk minggu depan, bermula daripada hari Selasa hingga Jumat, Afrina akan bersama dengan anda untuk segmen Varia. Kerana rakan kita DJ Ozil akan bercuti. Jadi untuk minggu ini, esok bersama dengan DJ Ozil, Khamis dan Jumat juga dia akan temani anda sehingga hari Isnin. Dan Hafrin akan kembali pada hari Selasa hingga Jumaat. Jadi kita biar lu DJ Ozil berehat, bercuti dulu. Okey, nanti baru dia tolong lagi lah. Hafrin dah sambung. Hafrin akan balas lagi gitu. Balas membalas. Okey, baiklah kepada anda semua. Selamat malam dan selamat berehat. Semoga dipermudah segala urusan esok. Jika hari ini kurang baik, didoakan, kita sama-sama berdoa esok merupakan hari yang terbaik pula buat anda semua. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncullah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. TV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehatlah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zaid Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba.
2: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Yes, dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Tiba peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng macam tu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng buruhan tu. Kopi O, teh O panas, dan sikit tarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

betul-betul rokes dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringkat-peringkat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng berhantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemberi suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang . Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala heart index jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang yang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Dan kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 ada boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin. Suratan takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zukif di Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha May juga turut hadir . Nur Aziza. Okey, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis 1,000 juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Ida Zida, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya. Kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Layan terus luncur. Nasional game berhantu di Nasional FM.

0: Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

komposer ni adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kira kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Carey juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori, Seliza, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunna melaporkan diri, Abu Zaidi. Ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli, Nina Mansur, Nisha May, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, Si Ujang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Pam pam pam. Oh, ini semua Abang Lori ini. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam itulah melaporkan diri bersama dengan saya, Mon Bergelagar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 68 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pada-pada darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar, masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag yang teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Mitra Fokus dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi, salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya, ada yang baru lepas, alhamdulillah syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan dalam sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring, segonoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu, dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat, ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking masing-masing, ada parking lori, parking bas, ada tempat parking kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20, macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi, ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Silo Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan 87, Wan Afif. Mantap. Liza juga terus masih lagi ada, ya. Liza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Dia nak balik kampung untuk cuti hari raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah National FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini, untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung, selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, koleksi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu 80-an sejak jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui berbagai kaedah. Mereka tetap menjadi saluran RTM dan juga

0: Ada nama Sabah FM.
1: Sabah FM. Okey, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kaiway, Muhammad Fikri, Norma Abdul Hamid, Zadinati, Wan Iwan, Zam 67, Ida Ida, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak bekerja. Selamat bekerja. Selamat dengarkan Sabah FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black Wine.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Yo, saya Mati. Saya mendengarkan Sabah FM. Bagus bang.
3: Kau perlu pusing, pusing, pusing, pusing, pusing.
4: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: 96.9 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus Bah.
3: Zizi percaya ramai yang menggunakan media sosial di zaman kini. Tak kisahlah kan untuk kerja kah, untuk bisnes kah, maupun untuk suka-suka. So kita tahu media sosial boleh merapatkan silaturahim dan juga boleh menyebabkan jurang pemisah antara kita. Jadi Zizi harap kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk perkara yang positif sahaja ya. Tak mau yang negatif, okay? Pesanan baik hati di media sosial ini daripada saya Zizi Bintang RTM 2024 untuk semua pendengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Cocoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
5: Rentang 46 Sabah FM. Rentang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah

0: murah lagi maha mengasihani.
1: Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Kau tidak beri amaran. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka

darinya. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan semua kita ini sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan lagi untuk hidup, bernafas lagi kita, Masya Allah. Dan kehidupan itu adalah anugerah terindah Allah buat kita, yang wajib kita syukuri. Dan tanda kita mensyukuri nikmat kehidupan itu, taatlah kita kepada Allah seupaya mungkin ya, dengan jalan hati-hati dan teliti dalam hidup. Mudah-mudahan berkat teliti dan hati-hati dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala akan sentiasa kukuhkan takwa dalam hati kita, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita sambung bicara kita tentang hikmah ibadah haji. Ibadah haji itu sebagai bentuk penyucian diri kita kepada Allah, sebagai bentuk mensucikan jiwa kita. Maka disebutkan Nabi SAW ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, mafhumnya barang siapa berhaji kerana Allah lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Makanya kalau sudah orang haji itu bersih dirinya, bersih jiwanya, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuai dengan hadis ini ya, bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Maka Nabi sebut pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al jannah. Masyaallah, kama qala. Kata Nabi, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penebus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur, kata Nabi SAW, nada lagi balasan yang layak baginya melainkan surga. Allahu Akbar, sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dikejar oleh para jamaah haji kita, para hujjaj kita. Ya, pergi sana, Allah Ta'ala sudah jemput kita. Barangkali kita bukan orang yang sangat mampu dari segi keuangan contohnya, tetapi atas doa, ikhtiar manusiawi kita dan diperkenan oleh Allah Ta'ala, maka Allah undang kita jadi tetamunya di tanah suci. Makanya sebagai tetamu Allah harus menjaga adab ya, harus kita menjaga adab. Dan adab yang harus kita jaga itulah tadi itu, jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal, jangan kita buat perkara keji ya, yang jorok-jorok, yang bilang orang yang lucah-lucah, ya bilang tidak bagus disebut tu, janganlah dibuat itu. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang fasik dan jangan suka bertengkar-tengkar. Ini kadang ada juga penyakit nih, saking mau kelihatan pandai, maka suka betul berhujah. Ya semua pun mau dikomen. Nah ini tidak betul lah, itu tidak betul lah, patutnya begini, patutnya begitu. Janganlah sahabat yang mulia, khususnya ya yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan berangkat nanti ini, ingat betul-betul tuh, sama-sama kita beringat, jauhkan sifat-sifat yang begitu. Banyakkan kita muraqabah kepada Allah, banyakkan kita berintai-intai, banyakkan kita duduk bertafakur. Selain kita lakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan bagi jemaah haji dan umrah itu, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya buatlah apa-apa amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu banyakkan mendekatkan diri kepada Allah. Ambillah masa kita muhasabah. Ya, kita ini kan manusia pendosa. Siang malam kita ini buat dosa. Ya, dosa kemarin belum terampun, ini hari dosa lagi, ya Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu adalah sebuah bentuk penyucian diri kita kepada Allah. Dengan jalan apa kita mensucikan diri kita? Dengan jalan taubat. Dengan jalan apa lagi kita mensucikan diri kita? Dengan jalan ibadah haji. Makanya ibadah haji tunggaknya itu disebut dalam Al-Quran, jangan rafath, jangan fusuk, jangan jidal. Tinggalkan perkara-perkara ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, haji yang benar-benar mabrur yang diterima oleh Allah taala itu, laisa lahu jaza, tidak ada lagi balasan yang layak baginya, illal jannah, melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini nantinya berhujung dengan balasan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang sudah pergi haji ini pun kekalkan momentum itu. Jangan pula mentang-mentang sudah haji, nah, sewenang-wenangnya pula kita komen sana, komen sini. Boleh memberikan pandangan, tapi ingat dalam acuan yang hikmah, bijaksana dan beradab. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan Rentang 46.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunat, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawau FM.

0: Waktu sekarang sudah tepat pukul 6.14 minit pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda.
0: Alhamdulillah, sudah bersama kita merusi berantak pagi untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026.
1: Ya, bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Ya, apa-apa dah, terima kasih pada sahabat semua yang setia memilih Tau FM sebagai tempat buat tinggal anda di pagi Selasa ni. Alhamdulillah, dipermudahkan urusan kita untuk bersuara lagi dorang darah Tau FM. Teman-teman selama lebih kurang 5 jam ya, sehingga ke jam 11 pagi.
1: Ya, bersama-sama dengan Wafa dan juga Kayum, geng ya. Selasa akan menemani anda sehingga pukul 11 pagi. Jadi stay back tu,
0: Stay back
1: dan juga terus ceria lah kan pagi ni. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda.
0: Okey, apa-apa dah ceria, tetap positif bersama dengan kami di Tau FM. Hiburan lagu-lagu sampai masihkan bersama-sama dengan anda sepanjang kita bersama merusi berantak pagi ni.
1: Betul.
0: Cuaca di Perbanan Tawau setakat pagi ni agak sikit-sikit mendung lah. Mendung, tapi 2-3 hari ni adalah diselang-seli dengan hujan. Jadi dapatkan cuaca hari ni baik-baik saja, insyaAllah mudah-mudahan dapat melancarkanlah segala apa ya, rencana ataupun program yang berlangsung untuk hari ini.
1: Iya, jadi kepada anda mungkin memandu dalam perjalanan antara anak pergi sekolah, mungkin ialah sebelum cuti raya haji ni kan Kayum, ada beberapa sekolah yang tengah apa ni exam, peperiksaan untuk hari ini. Jadi selamat maju jaya lah untuk anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan untuk hari ini.
0: Memang sibuk lah kan, di rumah study, belajar kan, anak-anak kita. Yalah, memandangkan nak cuti ya, dia mesti ada apa exam, trial ataupun ujian.
1: Betul.
0: Sebelum cuti tu apa ni berlangsung.
1: Betul.
0: Jadi apa-apa dah sudah pun diumumkan ya, tarikh hari raya haji, hari raya kurban yang jatuh pada 7 Mei dan dah hari ini memasuki apa ni bulan Zulhijjah. Ada sudah di kalangan sahabat kita yang mungkin berpuasa. Jadi selamat berpuasa lah kita ucapkan ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, kita berada di jam yang pertama saudara. Tidak ada yang berubah seperti biasa, tentatif perjalanan kita untuk jam pertama ni. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca.
1: Ya, dan 6.30 minit pagi kita juga ada berita ringkas dari Sabah FM. Dan seterusnya perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda di jam yang pertama menerusi rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Besok kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 19 Mei 2026 dan kita mulakan di mana sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat manakala petang ribut petir di beberapa tempat malam pula tiada hujan dan seterusnya bagi daerah Kuna pula pagi ini dijangka tiada hujan cerah manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat malam pula dijangka tiada hujan dan seterusnya bagi daerah Semporna pula pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat manakala petang cerah berlarutan hingga ke malam pula tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu pagi ini juga dijangka cerah tiada hujan manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam juga tiada hujan dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah di mana dijangka sepanjang hari ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian dan ombak mencapai sehingga 1 meter dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu dijangka pagi ini berlarutan hingga ke petang ribut petir di beberapa tempat manakala malam tiada hujan dengan arah angin yang bertiup dari arah timur dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
4: Kau nampak hebat.
5: Saya sayang awak.
4: Tahniah, awak berjaya.
3: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
6: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
7: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
8: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi. Rentang. Pagi.

0: Sasarkan 10.000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10.000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10.000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Isnin hingga Jumaat.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Bila Dr. Suraya berpesan.
2: Kenapa makanan atau minuman manis atau yang berges tak bagus untuk gigi? Ya, betul. Memang sedap air berges. Tapi gula yang ada di dalam itu adalah makanan kuman yang merosakkan gigi kita. Dia melubangkan gigi kita dan boleh merapuhkan gigi. Jadi, gigi kita yang rapuh dan berlubang itu tidak kuat dah untuk kita makan dan senang pecah.
1: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM. Talk to me.
3: Baik, saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.27 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang, Isya 7.29 minit malam dan subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isya 7.31 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: penyampai-penyampai Geng Suria Era Tak Pagi akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.
1: Okey, 6.46 minit pagi waktu ini.
2: Iya, kita ada sapaan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Bang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi katanya.
1: Ya,
2: waalaikumsalam buat semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat keluarga di Batu 6 dan semua yang kenali diri ini, buat DJ Wafa, DJ Kayum, juru teknik, selamat bertugas.
1: Terima kasih Bang Timbul.
2: Terima kasih Bang Timbul. Kita ada juga Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, hai DJ Kayum, DJ Wafa.
1: Hoi.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar katanya? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan.
1: Amin.
2: Syukur alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM, bertemankan DJ Kayum dan juga DJ Wafa. Terima kasih sahabat Konti.
1: Terima kasih Abang Timbul, terima kasih Nisha. Jaga serapa dan berjumpa kita soal pagi ini. Selamat pagi juga kita ucapkan untuk ada yang baru saya mendengarkan Tawau FM, Kayum dan juga Wafa bersama anda ketika ini. Untuk hiburan-hiburan tak pagi edisi Selasa.
2: Iya.
1: Okey, apa-apa dah, jangan lupa insyaAllah menuju ke jam 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi. Dan jangan lupa selepas itu kami akan kembali selama saat anda nanti. Terus mendengarkan
2: Rentak Pagi.

JSF 2.016 Raya Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas, anda mampu mengubahnya.
1: Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama Geng Rentak

0: Kembali semula bersama kami di jam yang kedua. Untuk hiburan-hiburan tak pagi. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan Tawa FM sesempilan anda.
1: Dan sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda apa yang tular. Sebentar saja lagi. Dan juga kita ada berita dari Sabah FM. Tawa FM 7.45 minit pagi. Dan juga akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi positif pagi.
0: Apa pun dah seawal pagi ni, kita apa ni, mengharapkan keselamatan ya, peserta Global Summit Flotilla 2.0 di mana berita terbaru yang diterima semalam, 16 rakyat Malaysia telah pun ditawan ya, oleh rejim Zionis. Dan memetik daripada Facebook rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana beliau telah pun mengecam ya, tindakan kurang ajar rejim Zionis ini terhadap misi bantuan kemanusiaan yang bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis ya, dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahan dan membela rakyat Palestin. Jadi beliau turut menambah rejim biadab Zionis Israel ini telah pun bertindaklah dengan meminta flotilla kemanusiaan Gaza dan telah pun menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 aktivis dari Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat ini. Jadi kita mengharapkan agar 16 rakyat Malaysia yang telah pun ditawan oleh pihak rejim Zionis ini selamat hendaknya ya. Itu antara berita yang kita kongsikan, war-warkan kepada anda soal pagi ini. Dan insyaAllah ada banyak lagi berita-berita menarik, cerita-cerita menarik akan kami kongsikan kepada anda. Jadi ke mana, terus setia bersama kami
1: Rentak Pagi. Rentak.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan. Apa yang tular? Diaktifkan.
1: Okey, kita aktifkan. Apa cerita tular kita untuk pagi ni?
2: Ya, seorang anak tempatan telah berjaya sampai ke puncak Gunung Everest hari semalam.
1: Semalam,
2: 18 Mei 2026 dalam ekspedisi musim bunga 2026. Jadi, menerusi perkongsian penganjur ekspedisi tersebut di Facebook, pendaki Malaysia iaitu Muhammad Hafiz Bacok, 47 tahun, turut dikenali sebagai Kicok antara yang berjaya tiba di puncak setinggi 8,848 meter itu. Jadi difahamkan beliau telah tiba di puncak pada jam 2.25 pagi bersama dengan pendaki dari Mongolia, Nepal dengan bantuan Sherpa berpengalaman. Jadi beberapa lagi pendaki dari Australia dan juga Nepal pula dilaporkan tiba di puncak pada jam 2.35 pagi selepas masing-masing melakukan pendakian akhir yang dirancang rapi dalam keadaan cuaca ekstrim. Jadi semua pendaki bersama pasukan Sherpa kini sedang turun semula kemarin lah kan, sudah turun ke base camp dengan syarikat itu menegaskan kejayaan tiba di puncak hanyalah separuh daripada perjalanan.
1: Oh, begitu pula.
2: Katanya. Dan pendaki itu juga turut musim pertama mereka ke Everest adalah hasil persiapan berbulan-bulan membabitkan proses penyesuaian altitude, perancangan laluan serta kerjasama pasukan di Banjaran Himalaya. Dan pasukan tersebut juga dikatakan telah menunjukkan ketahanan luar biasa, kekuatan dan juga semangat ekspedisi dalam usaha menawan puncak gunung tertinggi dunia berkenaan. Jadi kejadian ini merupakan permulaan kepada perjalanan syarikat terbabit dalam bidang ekspedisi altitude tinggi yang menekankan aspek keselamatan, kerjasama pasukan dan juga keazaman.
1: Mantap lagi Cok. Umur 47 ya.
2: Umur 47 tahun.
1: Umur 47 ya. Nampak gaya saya terpaksa aktifkan balik kecergasan ni kalau begini ni. Tak boleh ni.
2: Tak boleh kalah ni Kayu.
1: Tak boleh kalah ni kan. Mantaplah, mantap. Yalah, bukannya senang ya untuk capai ke puncak Everest. Memandangkan yalah seperti yang diperkatakan tadi, penyesuaian altitude ya.
2: Apa ni, cuaca ekstrim.
1: Dan juga cuaca ekstrim. Sebab bila kita semakin tinggi semakin tipis udara. Jadi yalah, kadang-kadang kita punya paru-paru ni kan kalau tak dilatih susah. Melainkan kita memang tinggal di kawasan, memang kawasan apa, tinggal di kawasan pegunungan yang biasa dengan altitude begitu, barangkali okeylah. Tapi kalau kita yang biasa di apa ni, di lembah yang biasa saja ni, tiba-tiba naik ke altitude yang tinggi, kadang-kadang paru-paru kita pun tidak menahan.
2: Jadi sedangkan saya dulu pun kan Kayum pergi Cameron Highland kan. Cuaca yang sejuk betul kan Kayum?
1: Ya itu betul. Extreme itu, lah, extreme
2: itu
1: lah.
2: Itu pun sudah hampus. Sakit bernafas sebab sejuk betul.
1: Terlampau sejuk.
2: Ini kan pula puncak Everest kan kawan.
1: Jadi ya, tahniahlah kepada Muhammad Hafiz ya, Bacok ataupun dikenali sebagai Kicok. Yang telah pun berjaya menawan puncak Gunung Everest kemarin 18 Mei 2026 dalam ekspedisi musim bunga
2: 2026.
1: 8,848 meter.
2: Betul.
1: Dua kali lipat Gunung Kinabalu. Dua kali Gunung Kinabalu itu turun naik lah kalau mau berlatih kan. Turun naik, turun naik. Macam tu.
2: Kau tinggal turun naik.
1: Kalau saya turun naik, turun tak naik-naik sudah tu, turun terus.
2: Kalau kami naiknya susah, turunnya tinggal kasih berguling je ni. Kalau saya, aduh.
1: Okey, itu cerita tular kita
2: untuk hari ini.

0: Oi, kau nak ke mana tu?
1: Ya Allah, Man. Cubalah kau bagi salam dulu sebelum bertanya.
0: Assalamualaikum, Cik Azhar. Nak ke mana tu?
1: Macam tu lah. Kan sopan. Tapi lain macam je bunyinya tu.
2: Budi Bahasa, amalan kita.
3: Tawa FM, ambil dulu.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Seketika nanti, Tawau 7.45.
6: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Pesta Keamatan Perkukuh Keharmonian Masyarakat Sabah, TH, tingkatkan kualiti sajian demi keselesaan jemaah haji. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairan Zakaria menerusi berita Tawau FM. Pesta Keamatan bukan sekadar sambutan kebudayaan, sebaliknya menjadi medium penting dalam memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sabah. Perkara itu ditegaskan di Bala Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Lo Su Foy, ketika menghadiri sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Seri Tawau. Menurut beliau, penganjuran pesta berkenaan amat signifikan kerana mencerminkan keunikan Sabah yang terdiri daripada

0: kita masih kecil. Belajar berjalan, lalu jatuh dan kita pun menangis. Tapi kita bangkit lagi, kemudian berjalan lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit kembali. Walaupun jatuh berkali-kali, kita tidak pernah berputus asa. Sampailah satu tahap, kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Malah kita mula belajar pula untuk berlari. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi dalam kenangan masa kecil kita ini? Yang pertama ialah, untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Mesti kita jalani sesuai dengan prosesnya, yaitu mesti berusaha dengan keras. Bak kata pepatah Arab, menjadah wajadah. Siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Yang kedua, jatuh bangun dalam kehidupan itu perkara biasa. Bak kata pepatah, kehidupan itu umpama roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Hari ini mungkin kita sedang susah. Esok lusa tiada siapa yang tahu. Yang pasti, kalau hari ini kita sedang merasa susah, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang ketiga, belajar membuat pilihan dengan tepat. Sama ada kekal menangisi dalam kejatuhan ataupun bangkit dan berjalan meneruskan perjuangan kehidupan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
1: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Okey, apa pun baru saja kita bersama dengan Bro AK berusi Positif Pagi. Dan insyaAllah jangan ke mana-mana saudara, jam 8 pagi nanti kita akan sesuai kita berita Sabah FM. Tapi sebelum itu ada topik seperti biasa akan kita sembang-sembangkan pagi ini.
3: Jadi sempena sambutan Hari Teh Sedunia akan datang 21 Mei ini, kita mau tahulah apa jenis teh kegemaran kamu.
2: Jangan tak tahu pula sebenarnya ada sambutan Hari Teh Sedunia tau.
3: Betul.
2: Yang disambut setiap 21 Mei
3: setiap tahun ya.
2: Anda tahu tak tahu, kami bagi tahu sekarang. Sambutan Hari Teh Sedunia disambut setiap tahun pada 21 Mei. Jadi sebut dengan teh ni, memang penggemar-penggemar teh sedunia.
3: Teh sedunia kita tahulah, mungkin ada yang suka green tea kan, ada yang suka teh susu, mungkin ada teh chamomile. Sekarang macam-macam Kayum.
2: Sekarang macam-macam inovasi ada, teh tu.
3: Teh buah kan, peach tea, mango tea, banyak.
2: Ya. Yeah. Mangosti, ada kan mangosti?
3: Itu mangostin.
2: Itu mangostin. Mangostin. Oh, ingat kan mangosti.
3: Apa bahasa Melayu tu mangostin?
2: Manggis.
3: Oh, manggis. Ya Allah. Wafa.
2: Okay. Jadi kongsikanlah dengan kami kan. Ada banyak variasi, bukan variasi, ada banyak varian teh yang telah pun diinovasikan.
3: Betul.
2: Jadi kamu suka yang teh macam mana? Teh original ke, teh apakah? Kongsikan dengan kami.
3: Kita Olong teh ke? Kita akan cari macam-macam kan Kayum.
2: Betul. Jadi kongsilah dengan kami, khusus kepada penggemar teh sekalian.
3: Anda boleh kongsikan di dua di Facebook kami.
2: Ya.
3: Di ruangan komen, ataupun anda boleh terus hantarkan juga respon-respon anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838.
2: Paling gam dengan sanggar kalau TO lah.
3: Petang-petang
2: panas-panas. Okey, insyaAllah kami akan kembali bersama anda nanti di jam ketiga. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami.
3: Rentak pagi.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ingatkah dulu di waktu

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Awal FM, pilihan.